0: lagu keren. Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa? Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.
1: Sini. Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Multa Tuli FM. Kamu sedia setiap hari. Bersama Multa Tuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gabang gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: pengawasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, damping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Menanggulangi terjadinya bencana longsor.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
2: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
0: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Muta Tuli Radio.

0: kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Masih banyak rasa langsung di jalan Abdi dengan Rasa Terang Kas Pitung Banten 89.8 cerdas informatif dan selotip. Halo, selamat pagi sahabat Mulat Tuli. Sudah puaskah dimanjakan dengan lagu nonstop dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi hari ini? Setengah 9, deng. Yang pasti selamat pagi untuk kamu dan terima kasih. Walaupun mungkin ya tanpa ada voice penyiarnya gitu kan, tapi kamu sudah dimanjakan dengan lagu-lagu yang bikin semangat lah pagi-pagi ya. Di tanggal 22 Mei 2026, tapi saya menemani sampai jam 12 siang nanti. Halo, rekan yang satu lagi belum datang ya, karena mungkin ya namanya ibu-ibu rumah tangga, jadi ada banyak hal yang memang harus diurus dulu. Biar nggak apa-apa ya, nanti bakal nemenin kamu nanti sampai akhir datang juga. Seperti biasa kita duet sampai jam 12 siang di Multatuli Pagi.

solutif yang kemarin sempat terhenti mungkin karena ada something nih, sarden kalengan ya. Karena mungkin ragu dengan statusnya yang UPF ataukah aman atau enggak gitu kan mengenai sarden. Nah, sarden kalengan belakangan ini ramai dibicarakan lantaran dianggap bukan ultra processed food ya. Padahal kalau memang cari yang paling sehat, maka ya real food tetap yang terbaik. Jadi kalau misalkan ini dikatakan oleh Dr. Aru Ariadno ya, katanya menurut saya tetap yang paling sehat itu adalah real food gitu ya. Dan cara membuatnya juga proses food ini nggak tahu ya, itu dikatakan oleh praktisi kesehatan Dr. Aru dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan perbincangan dengan salah satu media. Makanan olahan menurut Dr. Aru biasanya menggunakan campuran atau tambahan bahan-bahan yang tidak selalu bisa dikontrol keamanannya. Meski ada regulasi yang mengaturnya, kemungkinan ada penyimpangan yang bisa berdampak pada kesehatan ini akan selalu ada. Makanya kalau misalnya kita lihat angka kejadian epidemiologi timbul yang penyakit sekarang ini lebih meningkat daripada zaman-zaman dulu. Zaman sekarang orang itu umur 30 aja ini udah metabolik ya, udah hipertensi, diabetes. Angka kesakitan anak-anak muda sekarang lebih banyak. Dan kasus kejadian diabetes usia muda tinggi, hipertensi usia muda tinggi. Namun Dr. Aru mengakui tidak mudah untuk benar-benar mengandalkan real food dalam keseharian. Faktor kesibukan membuat banyak orang tidak sempat belanja dan memasak real food, sehingga harus beralih ke pilihan yang lebih praktis, which is makan olahan. Ya mau gimana lagi ya kan. Tapi yang pasti untuk kamu yang memang pengen cari aman aja lah, ya udah berarti real food aja gitu kan. Jadi jangan makanan yang memang seperti yang dikatakan oleh Dokter Aru, seperti yang kemarin sempat viral juga mengenai sarden kalengan ya. Tapi sekarang kalau misalkan sudah jelas ya, kalau misalkan ini ternyata bukan ultra processed food, jadi ya udah berarti ya aman lah gitu kan. Terus pastinya kita balik lagi gitu kan, kalau misalkan memang kamu nggak suka, nggak perlu dipaksa gitu. Oke. Dan thank you banget sekali lagi untuk sahabat Mulatuli yang mungkin saat ini kamu lagi stay di 89 Mulatuli FM, atau juga yang memang sudah sibuk dengan segala macam aktivitasnya pagi hari ini. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Di hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026, dan ini adalah hari terakhir kerja ya di kerjaan normal, entah itu untuk ASN, PNS ataupun P3K. Pokoknya untuk semua OPD yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang sudah mulai bergerak di belakang meja, mudah-mudahan kemarin-kemarin tugas-tugasnya sudah selesai, jadi ketika weekend dinikmati bersama keluarga ataupun bersama orang tercinta ya, tanpa terdistrak oleh pekerjaan yang belum lanjut.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong. Proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

generasi muda Kabupaten Lampung. Saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak

0: kita berdua. Bernongol beliau. Maklum mama ya, kalau pagi-pagi itu rempong dengan segala macam urusan rumah tangga. Entah itu ngurusin si kecilnya yang baru apa ya? Yang baru tahu mimi cucu doang gitu kan. Terus juga urusan bayi gedenya juga gitu kan. Kalau misalkan yang kecil nyiapin susu atau sarapan pagi, kalau yang gedenya
1: sama, nyiapin sarapan juga.
0: Oh, dikirain susu juga gitu.
1: Iya, sarapan minum iya, susu oh, iya. Gitu. Aja.
0: Ya. kita harus ngucapin selamat untuk juara O2SN di Kabupaten Lebak. Sebentar, kemana dia tadi ya? Kenapa tiba-tiba tidak ada? Oh, ini dia. Kecapan Rangkas Bitung resmi dinobatkan sebagai juara umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Lebak. Ya, jadi peringkat 3 besar ajang O2SN Kabupaten Lebak. Juara umumnya Kecamatan Rangkas Bitung, juara kedua Kecamatan Kelang Anyar, juara ketiga Kecamatan Warung Gunung. Jadi berdasarkan laporan, dominasi ini membawa perwakilan dari wilayah Rangkas Bitung dan kecamatan ini peraih medali lainnya melangkah ke kompetisi tingkat Provinsi Banten. Wah, kalau begitu perjuangannya belum selesai.
1: Sampai jadi nanti. Untuk Kecamatan Rangkas Bitung kita ucapkan selamat ya.
0: Terus,
1: tapi udah selesai nih O2SN nya atau masih?
0: Ini kan udah diumumkan. Gitu, berarti udah kelar dong. Berarti tinggal melangkah ke kompetisi tingkat Provinsi Banten. Kita dukung terus lah ya. Terus juga ada sebentar, mana ya tadi? Kadang-kadang suka
1: ada pemberitahuan pemeliharaan jaringan.
0: Ya. Kayaknya ada kontrak khusus sih.
1: Enggak, supaya enggak kaget gitu yang ngedengerin kita.
0: Betul.
1: Untuk wilayah Rangkas Bitung disiapin ya, nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 16 ada pemeliharaan jaringan untuk Kecamatan Cileles. Di Kampung Cilulumpang, ada di Desa Mara 2 juga, Kecamatan Cikulur dan sekitarnya.
0: Oke.
1: Kalau untuk di WLP Malingping nanti di Desa Cigermana dan Desa Cihambali, Desa Kesik dan Desa Cisampang. Untuk WLP Labuan dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 di Kecamatan Cigelis ya, ada di Binong, Padang, Cisereuheun, Cipeureuy, Muncang,
0: Cipeuteuy.
1: Dan
0: jangan lupa.
1: Oh iya, Cipeuteuy, Pak. Kok Bapak tahu sih, Pak?
0: Tahu lah. Karena kan tadi dapat info.
1: Dari mana?
0: Hah?
1: Dari mana?
0: Ikebo.
1: Cipeuteuy, Muncang dan Cigabik juga di bulu sana ya. Itu yang terkena dampak pemeliharaan jaringan untuk hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Rata-rata sampai pukul 16 sih.
0: Sampai pukul 16. Lumayan lah itu dari jam 10 sampai pukul 16 kalau misalkan.
1: Dari jam ada yang dari jam 10, ada yang dari jam 8.30.
0: Ah, oh, gitu. Oke. Aman lah ya untuk yang sudah siap. Bentar lagi kita hari raya kurban.
1: Betul, terus.
0: Nah, ini hewan kurban juga ternyata bisa merasakan takut dan stres loh. Mulai dari suara gaduh, lingkungan ramai hingga melihat proses penyembelihan dapat memicu stres pada hewan dan berdampak pada kualitas daging.
1: Oh iya.
0: Bisa begitu ya?
1: Hewan juga bisa stres, Pak.
0: Tapi stresnya nggak kayak manusia kan?
1: Ya, jangan disamakan dong, ya ampun.
0: Karena itu perangan hewan kurban yang baik ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan hewan dan pelaksanaan kurban yang lebih baik juga. Memangnya kenapa hewan tidak boleh melihat proses penyembelihan?
1: Ya takut lah, Pak.
0: Takut ya. Berarti normal kalau begitu ya. Jadi hewan ini dapat mengalami stres ketika melihat darah, mendengar suara gaduh atau melihat hewan lain disembelih itu ya. Terus juga stres ini sebelum disembelih dapat mempengaruhi kualitas daging juga. Stres ini stres yang berlebih ini memicu pelepasan hormon stres, kortisol dan adrenalin yang dapat menyebabkan glukosa dalam otot cepat habis sehingga pH daging menjadi tidak stabil. Terus warna daging menjadi gelap, berair dan mudah rusak. Lalu juga tekstur daging menjadi lebih keras dan kurang juicy. terus juga kualitas dan daya simpan daging menjadi lebih rendah. Begitu ya, jadi penanganan yang baik sebelum penyembelihan membantu menjaga kualitas daging yang aman, sehat, dan bermutu pastinya ya. Mudah-mudahan semua yang bagian penyembelih, apa namanya?
1: Kok bagian penyembelih? tapi emang menjelang Idul Adha ini banyak yang ke apa ya namanya, berdampak positif ya. Dan salah satunya itu ada Pandai Besi di Kabupaten Lebak katanya lagi kebanjiran pesanan golok loh Pak.
0: Pesanan golok ya? Di Kabupaten Lebak di sebelah mana sih?
1: Di Kampung Pulau Kempis, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung Pak.
0: Di situ ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Warung Gunung ya, ini perajin pandai besi tradisional pun kebanjiran pesanan alat pemotong daging dan hewan kurban. Terus ada juga ini katanya sih lagi kewalahan untuk memenuhi permintaan pembuatan ataupun servis. Golok ya bisa servis Pak?
0: Oh bisa ya?
1: Bisa dong.
0: Kira-kira cuma handphone doang ya servis.
1: Kalau sama pandai besinya langsung kan di asahnya tuh beda lah, ada teknik-teknik khususnya. Ini untuk jasa servisnya sendiri ya, di perajin di Kecamatan Selaraja sana mematok harga mulai dari 25.000 sampai 60.000 tergantung tingkat kerusakannya. Tapi kalau semisal mau beli untuk harga pisau ataupun golok baru itu dijual start form 100.000 sampai 600.000 Pak.
0: Sampai 600.000?
1: Iya.
0: Goloknya itu bukan berarti beda ya sama golok Ciamas berarti ya, yang punya khas tersendiri gitu.
1: Beda.
0: Beda ya. Tapi mudah-mudahan sih lebih enggak mungkin sih. Enggak mungkin. Tapi kualitas gimana? Pernah beli enggak?
1: Kebetulan saya bukan tukang sembelih ya Pak ya, jadi saya belum punya testimoninya Pak. Besok ya, coba kita hubungi. Aduh,
0: ternyata kepancing juga ya. Oh iya, sahabat Melaturi diingatkan nanti di jam 10 kita bakalan talk show kembali bareng bapak-bapak damkar ya.
1: Iya.
0: Nah, siap-siap.
1: Nanti mereka dimasukin Pak mobilnya ke sini.
0: Hancur dong. By the way udah mandi belum? Kalau yang belum mau sekalian disemprot. Biar adem sekalian gitu ya. Karena emang kita tahu ya, secara khususnya emang damkar ini untuk pemadam kebakaran, tapi ternyata semua hal yang memang mengenai masyarakat yang agak sedikit kesulitan gitu kan.
1: Nah, itu pasti tapi ngomongin soal damkar nih Pak, saya penasaran. Damkar kita pernah menangani kasus-kasus yang unik nggak sih Pak?
0: Pernah.
1: Ah, apa tuh?
0: Ada yang cincinnya nggak bisa dibuka.
1: Damkar kita apa di daerah lain itu?
0: Di sini.
1: Yakin di sini.
0: Yakin.
1: Udah pernah.
0: Pernah. Okay. Nanti ya kalau datang kita langsung tembak ya. Apa hal yang paling unik gitu menangani kasus hal yang paling unik?
1: Pelan-pelan dong Pak, kalau langsung ke situ ntar nggak ada yang ngedengerin. Gimana sih?
0: Ya.
1: Nggak penasaran dong nantinya?
0: Ya juga sih, bener. Ya udah nanti kita tunggu aja, tunggu bapak-bapak damkarnya untuk datang ke sini.
1: Iya.
0: Biar semuanya pada penasaran apa yang mau ditanyakan sih gitu kan kepada damkar. Karena ya khususnya cuma tugas khususnya ya yang kita tahu itu cuma untuk pemadam kebakaran. Tapi banyak hal yang ternyata memang ditangani juga oleh damkar gitu.
1: Tapi di media sosial lagi rame nih Pak.
0: Apalagi tuh?
1: Soal yang namanya karyawan minimarket yang katanya banyak rencana mau di PHK ya.
0: Mau di PHK? Kenapa?
1: Iya, jadi ada di apa namanya di daerah daerah Lombok.
0: Oke.
1: Yang katanya ada wacana beberapa minimarket di sana mau ditutup Pak.
0: Ditutupnya kenapa itu coba?
1: Karena ada regulasi baru katanya Pak di sana mengenai pembangunan minimarket itu ada regulasi zonasi katanya Pak.
0: Lah kayak sekolah lagi dong.
1: Iya, ratusan karyawan mini kita sebut aja deh ya. Enggak apa-apa deh. Ratusan karyawan minimarket.
0: Apa karena kita sebut apa karena mau tutup gitu?
1: Enggak juga. Enggak juga. Ratusan karyawan Alfamart ya di Lombok Tengah ini lagi menyuarakan kekhawatiran atas potensi PHK karena setelah pemerintah menutup 25 gerai retail modern karena aturan zonasi itu gitu. Nah, sementara manajemen Alfamart tersebut menyatakan sejumlah gerai yang mulai dibuka kembali secara bertahap, namun belum memastikan nih nasib karyawan yang terdampak nanti bakal bagaimana.
0: Kasihan dong ya kalau misalkan begitu ya.
1: Ini ngomongin masalah minimarket ini kayaknya sekarang memang lagi ini ya, lagi panas-panasnya gitu.
0: Betul.
1: Karena emang kalau semisal kita ngomongin minimarket yang banyak di mana-mana, banyak kan Pak menjamur kan?
0: Sangat banyak.
1: Nah, itu kayak dua mata pisau ya, yang satu memang membantu atau mendorong perekonomian rakyat,
0: yang satu mematikan.
1: Iya, yang satu mematikan. Terus yang positifnya juga membuka lowongan pekerjaan, kan, menekan angka pengangguran gitu. Ya, tapi ya tunggulah nanti regulasinya, mungkin ada yang baru dari pemerintah, kita coba pantau bersama saja. Tapi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ya, apapun nanti regulasinya yang akan dibuat.
0: Serius pengen ikut ngomong tapi ngeri-ngeri sedap mengenai ini gitu, tau gak sih?
1: Gak usah.
0: Ya udahlah, kita tunggu regulasinya aja ya. Dan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya ini tegaskan Lebak siap jadi lumbung pangan nasional. Keren kalau gitu. Keren. Nasional ya, bukan provinsi lagi.
1: Nasional loh.
0: Jadi pemerintah Kabupaten Lebak atau PMK Lebak ini terus memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi pembangunan daerah dan penopang ketahanan pangan nasional. Komitmen itu ditegaskan Bupati Lebak Hasbi Asyidik Jayabaya saat menghadiri panen raya golden melon milik kelompok tani Margawana mulai di Kecamatan Cileles.
1: Ya, oke. Jadi mau punya wacana jadi lumbung nasional ya.
0: Dan kelompok tani itu diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 30 ton golden melon yang kemarin ya. Yang premium lagi. Ini dipasarkan secara bertahap.
1: Tinggalan saya, Pak.
0: Selama 1 bulan. Terus kalau misalkan enggak ketinggalan mau minta melonnya gitu.
1: Enggak. Mau beli.
0: Oh, mau beli.
1: Tapi ternyata kemarin ketinggalan di pasar tani itu.
0: Lain waktu lah. Pasti ada lagi. Dan beliau juga menilai keberhasilan panen golden melon di Kecamatan Cileles ini menjadi bukti bahwa pertanian modern di Lebak mulai berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas ya.
1: Oke, dan ini juga himbauan dari Kejari Lebak ya, hati-hati ya. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai Kejaksaan Negeri Lebak.
0: Nah,
1: khususnya
0: ini
1: yang mengaku
0: banget
1: sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
0: Karena
1: perlu ditegaskan ya, kalau Kejaksaan Negeri Lebak ini tidak pernah meminta uang, tidak pernah, tolong di caps lock ya.
0: Tidak pernah
1: okay. Ya, meminta uang, imbalan, data pribadi maupun informasi lainnya melalui telepon, pesan singkat ataupun media sosial. Nah, kalau misal ada sahabat mutatuli yang menerima pesan atau panggilan mencurigakan, masyarakat diminta untuk tidak langsung percaya dan segera melakukan confirm ya kepada pihak resmi Kejari Lebak.
0: Berarti harus punya nomornya juga ya?
1: Iya, ini ada nomor pengaduannya. Silakan dilaporkan melalui kontak pengaduan resmi Kejari Lebak di nomor 0812 898 28413.
0: Oke, itu dia ya. Diulangi.
1: 0812 898 28413.
0: Oke, itu dia ya. Jadi harus mudah-mudahan sih pada peka aja, langsung ditulis gitu. Kalau ada apa-apa gampang ya. 37 menit pasal pukul 9 pagi hari ini, kita kayaknya harus prepare nih karena takutnya ada something nanti disemprot sama damkar, mau? Ya udah, sedia payung sebelum hujan gitu maksudnya.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Selamat semua Buta Tuli FM. Hai, sama Buta Tuli. Ih, hari ini mah on cam ya kita. Kalau kemarin talk show kita karena masih memang prepare. Jadi makanya kalau kemarin kita tidak maksimal, tapi kalau sekarang sudah maksimal. Sama Buta Tuli, seperti janji kita ya kemarin, kalau semisal hari ini kita mendatangkan damkar atau pemadam kebakaran untuk kita ajak-ajak ngobrol di hari ini seputaran peringatan Hari Damkar dan juga apa sih peran damkar di Kabupaten Lebak. Pasti sahabat Buta Tuli taunya damkar ya tugas utamanya memadamkan kebakaran, tapi ternyata kita tanya langsung aja deh. Apa ya tugas yang selain memadamkan kebakaran ini? Di depan saya sudah ada

0: Oke, pakai gerobak ya, Pak ya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, sekarang fasilitasnya sudah oke ya, Pak ya. Pak, ini peringatan Hari Damkar ini masyarakat tahu nggak sih, Pak?
1: Ya, kalau lihat di medsos ya, saya kira atensi masyarakat ke khususnya pengadaan pengadaan secara nasional ya, ekspektasinya harapannya sangat besar.
0: Sangat besar.
1: Jadi,
0: ya Pak.
1: Momentum 1 Maret itu sebetulnya itu hari lahirnya pemadam kebakaran di Indonesia.
0: Di Indonesia, 1 Maret ya Pak.
1: Nah, kemarin di Kabupaten Lebak kita peringati gabung dengan
0: Satpol PP.
1: Satpol PP, kemudian Satlimas dan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran usianya sekarang sudah 107 tahun.
0: Oke.
1: Satu abad lebih ya.
0: Satu abad, betul
1: Pak. 100 tahun dan satu abad. Berarti kalau umur manusia kakek-kakek itu tinggal yang kalau
0: tidak
1: ada mungkin sudah lupa atau sudah 10 lebih pun
0: atau nggak bisa berkenal. Iya, berarti Damkar ini salah satu instansi yang legend ya Pak ya.
1: Udah
0: satu
1: yang tua sekali.
0: Oke.
1: Sudah makan usia umurnya sudah
0: iya. Baik, Pak, sejauh ini untuk perkembangan pelayanan Damkar di Kabupaten Lebak sendiri seperti apa, Pak?
1: Pelayanan tugas pemadam kebakaran yang pertama kita penanggulangan kebakaran ya.
0: Itu tugas utama ya, Pak.
1: Contoh apa? Tugas utamanya adalah pada saat ada laporan kebakaran kita akan datangi kepada tempat-tempat yang memang sudah terbakar atau ada laporan kebakaran. Yang pertama, yang kedua terkait dengan pencegahan.
0: Pencegahan
1: itu sebelum terjadi kebakaran. Jadi edukasi kepada masyarakat atau pencegahan sosialisasi terkait dengan alat-alat pemadam kebakaran, termasuk dengan perusahaan-perusahaan atau OPD lain kita sering datangi terkait dengan inspeksi bangunan gedung. Ya.
0: Oke.
1: Dan juga ada yang non kebakaran, ini yang paling seru nih biasanya nih. Pemadam kebakaran.
0: Tapi kayaknya tahan Pak ya gitu Pak.
1: Semangat nih saya, semangat.
0: Tadi juga saya sedikit spill sama partner saya, itu guys ya apa aja sih gitu yang paling unik tapi tahan Pak yang itu.
1: Iya.
0: Iya Pak. Kita apa namanya ya, klimaksnya nanti ya gitu.
1: Biar penasaran ya, Pak yang di sana ya.
0: Iya. Kalau tantangan terbesar sendiri Pak khususnya di Kabupaten Lebak yang selama ini Damkar pernah alami apa Pak?
1: Tantangan terbesar kita adalah pada saat ada laporan kejadian kebakaran yang sangat jauh, kemudian medan yang berat, sulit diakses oleh mobil pemadam, itu saya kira. Karena semakin jauh jarak tempuh dari pos yang paling terdekat, tentunya itu kan memakan waktu.
0: Iya, betul, betul.
1: Sedangkan respon time kita kan 15 menit. Semakin lama, berarti nanti di sana keburu habis kan pemadam.
0: Betul.
1: Kan masyarakat mohon maaf mungkin kecewa karena mungkin karena jauh kemudian lama kita datang terlambat nanti takutnya ya begitu ya itu tantangan yang paling berat mungkin dan mudah-mudahan kita selama ini punya 6 mako ya 6 pos wilayah manajemen kebakaran itu untuk mengantisipasi laporan kejadian kebakaran yang jauh minimal pos WMK yang terdekat itu bisa menghandle
0: wilayah
1: untuk wilayah selatan, kemudian Malimping untuk mengakomodir wilayah selatan, kemudian wilayah tengah Cileles, kemudian Lewi Damar, Cipanas dan Rangkas Bitung.
0: Mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi ya Pak ya.
1: Harus. Kalau pemerintah pimpin kita pasti yakin, mudah-mudahan bisa nambah lagi.
0: Yeah. Oke Pak, ini kan kalau semisal apa namanya sekarang ini kan lagi cuacanya ekstrim nih, lagi musim kemarau ya Pak ya. Nah kesiapsiagaan Damkar sendiri untuk cuaca ekstrim ini gimana
1: ya? Ya kesiapsiagaan kita biasanya kalau faktor cuaca dari peralihan musim hujan ke musim kemarau ya seperti pancaroba mungkin ya. Memang tidak sedikit laporan kejadian kebakaran itu lebih banyak di musim hujan biasanya.
0: Oh justru di musim hujan Pak?
1: Pokoknya peralihan ke musim kemarau lah ya, antara tengah-tengah itu. Kenapa? Karena kadang-kadang di satu sisi kalau pada saat musim peralihan itu ada semacam human error mungkin ya.
0: Betul.
1: Atau mungkin dari bekas-bekas sampah yang tadinya mungkin dari basah yang kering dibakar atau mungkin dari rumah yang tadinya ke apa hujan ada tetesan air ke listrik.
0: Betul. Karena emang ini ya Pak ya, apa namanya untuk konsleting itu biasanya dari air ya Pak ya?
1: Ya betul, bisa dari air, bisa dari rayap atau hewan-hewan yang kadang
0: ya,

0: Betul. Ih, sambil itu ternyata ya, tugas damkar ini bukan hanya memadamkan api saja ya, tetapi juga pencegahannya juga ya. Oke. Pak, ini kan masyarakat banyak mengira nih Pak ya, sebenarnya damkar ini tugasnya cuma mademin kebakaran aja katanya ya Pak ya. Tapi kan sebenarnya tadi sudah Bapak spill ada pencegahan juga.
1: Betul.
0: Tapi selain itu ada lagi nggak Pak penanganan non kebakaran nih Pak?
1: Nah, ini yang paling seru tadi ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
0: Yeah,
1: non kebakaran ini adalah tugas pemadam yang di luar kebakaran resmi ya, atau kebakaran yang sering kita laksanakan. Jadi contohnya apa? Ya mungkin contoh kecil seperti rescue hewan-hewan liar ya. Mungkin yang sering kita terima laporan adalah hewan ular misalkan. Jenisnya misalnya ular piton yang paling banyak, atau ular kobra berbisa, atau mungkin ada biawak misalnya, atau yang lain yang sekarang ini lagi musim laporan monyet ya, kera. Kemudian terakhir yang ada di viral itu di media lutung gitu, yang di daerah sana banyak karena laporan itu ya. Dan yang lebih ini juga kadang-kadang tidak terpaku oleh kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Kadang kita dulu sempat viral ada salah satu kasus KDRT
0: ditangani juga Pak,
1: kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kebetulan TKP-nya kan dekat di depan kita, di alun-alun ya.
0: Baik Pak, oke.
1: Kita kan dekat ya. Ternyata mungkin kita lihat itu ada yang berantem, siapa kira ada tawuran ya. Ternyata ada.

0: masanya tidak jauh seperti yang sudah ya.
1: Baik. Pak, tapi kalau misal kita bicara SOP ya Pak ya, standar operasional prosedurnya sendiri, itu masuk tugas damkar nggak sih Pak?
0: Kalau SOP memang standar operasional prosedur kita ya, untuk yang non kebakaran itu lebih banyak ya, seperti tadi hewan-hewan gitu. Kalau yang seperti tadi sebetulnya memang tidak ada.
1: Di luar SOP kan Pak?
0: Kita tidak terpaku, betul, tidak terpaku oleh hanya kegiatan-kegiatan yang seperti tadi, hewan-hewan liar. Tapi hal-hal apabila masyarakat minta pertolongan kepada kita, kita kan sudah biasa bergerak cepat ya. Waktu sedetik pun itu sangat berharga. Jadi kita langsung respon dan langsung kita kasih solusi seperti apa yang terbaik gitu. Jadi saya kira apapun kalau masyarakat minta tolong pada kita ke damkar, saya yakin anggarannya sudah terbiasa cepat gitu.
1: Oke, baik. Ih, patut diapresiasi ya. Ini instansi yang kalau kata bahasa Gen Z itu palu gada gitu. Apa yang lu mau, gua ada. Pak, kalau untuk layanan damkar sendiri apa ya, masyarakat yang mau ingin melaporkan gitu ada kebakaran atau apa, itu prosedurnya seperti apa sih Pak?
0: Kita ada hotline atau telepon yang yang online 112 atau 113 ya kalau salah. Cuman itu kan SOP-nya prosedural ya. Kadang-kadang ada laporan masuk tidak langsung di ini karena memang secara ada operatornya khusus ya. Tapi kita punya nomor tersendiri, termasuk nomor saya dan nomor-nomor para anggota saya tersebar di semua grup WhatsApp, baik itu wartawan, media, grup kepala desa, grup rela apa kecamatan, semuanya. Saya yakin masyarakat pasti tahu nomor-nomor orang pemadam. Jadi siapapun nanti kalau ada laporan masuk ke salah satu nomor anggota kita pasti langsung bisa ke grup damkar.
1: Jadi cepat. Jadi cepat ya Pak ya.
0: Beda kalau melalui call center start tadi ya. Jadi agak lama gitu. Agak lama prosedurnya. Dan kadang-kadang juga ada laporannya ngeprank. Bercanda.
1: Suka terjadi enggak sih Pak?
0: Sering. Ya kita kan terbiasa serius. Artinya kan setiap laporan pasti ini benar-benar urgent, darurat. Mungkin kita pinjam-pinjam benar enggak? Benar mungkin kan? Ternyata pada saat kita datangi ya, tidak ada kebakarannya.
1: Sering ya Pak ya? Kalau ya, seperti
0: ada 1-3 kasus lah. Cuman makanya kita harus benar-benar mensortir atau laporannya harus valid gini. Valid ya, makanya kita di SOP itu disebutkan harus ada laporan pada saat kebakaran itu dikirim dulu laporan fotonya pada saat di TKP gitu.
1: Iya, baik. Kalau misal kemarin kan dari kepolisian mereka punya call centernya di 110 ya Pak ya. Nah, kalau damkar berarti di 112 ya Pak ya. Untuk nasional ya.
0: Nasional semuanya berlaku.
1: Oke, tapi kalau untuk masyarakat Lebak bolehlah silakan langsung dihubungi anggota damkar saja ya Pak ya. Oke. Ini dipungut biaya enggak Pak?
0: Ya tentu ini gratis ya, tidak ada dipungut biaya. Artinya kita kan pelayanan bentuknya.
1: Betul.
0: Satpol PP damkar, bidang damkar bentuknya pelayanan dan memang tugas kita. Baik itu yang kebakaran atau non kebakaran kita siap untuk melaksanakan tugas.
1: Nah, untuk tim damkar sendiri ya Pak ya. Seberapa penting sih Pak kecepatan laporan masyarakat ini Pak?
0: Nah itu yang masuk dalam SPM itu, standar pelayanan minimal. Kita itu selalu dinilai tiap tahun, diukur.
1: Indikator ya Pak ya?
0: Nah, salah satu indikatornya adalah waktu respon tanggap, waktu tanggap. Di aturan itu adalah 15 menit. Sedangkan kalau kita punya laporan yang jarak tempuhnya jauh, nggak mungkin 15 menit kan?
1: Betul.
0: Bisa hampir, taruhlah dari sini ke Gunung Kencana. Kalau dari pos Cilandak mungkin bisa 20 menit ya yang terdekat pos Wayang. Di sini mungkin bisa lebih dari setengah jam. Tapi mudah-mudahan kita tetap berusaha. Artinya setiap menit atau detik itu sangat berharga.
1: Betul.
0: Pada saat laporan masuk kita sigap langsung ke TKP. Tidak menyebar kebakarannya, tidak meluas.
1: Iya, makanya sahabat muda dulu ya, kalau misal ada mobil damkar lewat, tolonglah, tolong.
0: Betul.
1: Jangan egois kalian ya. Harus dikasih jalan.
0: Ini juga perlu diinformasikan ke masyarakat, kebetulan tadi disinggung bahwa kadang-kadang kita di jalan
1: ya, masih apa ya?
0: Pemadam mungkin masyarakat kurang paham ya.
1: Iya.
0: Artinya mungkin ada sedikit 1-2 orang mungkin pada saat mobil damkar lewat. Harusnya kan di undang-undang lalu lintas itu kan kita prioritas nomor 1 ya. Mohon maaf sekelas pimpinan negara juga kan kalau ada mobil

0: juga ngasih
1: ya, peran ya. Betul betul betul Pak.
0: Masyarakat ini kita udah ada klakson, udah ada sirup, malah jauh. Ah, udah dikasih jalan ke pinggir ya.
1: Besok besok Bapak semprot aja deh Pak. Aduh,
0: ini harus disosialisasikan lah pada masyarakat.
1: Eh tapi Pak, padahal kan sirine damkar tuh luar biasa ya.
0: Kan suaranya keras kan. Klakson.
1: Tapi ya ampun.
0: Jelas mobilnya merah kan, pemandangnya pasti ngejar api.
1: Masih aja ya Pak ya, baik. Kalau misalnya saya tanya gini Pak, di Kabupaten Lebak ini ya Pak ya, yang paling sering gitu penyebab kebakaran tuh apa sih Pak?
0: Ya, yang lebih dominan atau masalah klasik penyebab kebakaran itu adalah dari konsleting listrik.
1: Konsleting.
0: Atau arus pendek. Baik. Itu lebih banyak penyebab kebakaran itu dari listrik, arus pendek ya.
1: Dari listrik arus pendek ya Pak ya. Kalau misal pernah nggak sih Pak dapat laporan dari puntung rokok gitu?
0: Ya pernah. Itu kalau puntung rokok biasanya di kawasan atau banyak hutan ya, banyak daerah-daerah yang daerah gunung bencana di sana. Biasanya itu orang lewat bawa kendaraan ngerokok, terus pas kena ranting-ranting yang kering kan.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: itu.
0: Ada angin besar meniup, terus akhirnya malah makin besar. Kita tanpa sadari dari puntung rokok itu kan barangnya kecil.
1: Betul.
0: Pada saat membakar ranting-ranting daun kering itu, ada angin sedikit-sedikit dia jadi bara-bara-bara langsung keluar api.
1: Oh.
0: Jadi makin besar.
1: Oke, oke, oke. Ada jadi apa ya?
0: Ada aja itu yang laporan.
1: Baik, baik, baik. Kalau upaya edukasi damkar sendiri Pak untuk mencegah kebakaran ke masyarakat apa aja tuh Pak?
0: Ya, yang pertama untuk masyarakat yang rumahnya sering ditinggal, ya mungkin suami istrinya bekerja di rumah tidak ada siapa-siapa ya. Nah jangan lupa selalu mematikan arus listrik atau colokan-colokan yang mungkin saja bisa menimbulkan arus pendek ya. Kemudian selalu memeriksa kembali kompor gas, mungkin lupa, apalagi ibu-ibu biasanya yang suka memasak ya.
1: Betul,
0: masak air, begitu ada ibu-ibu lewat atau ada tukang sayur di depan tinggal
1: ngobrol
0: ya.
1: Deh
0: pas itu airnya habis pancinya kebakar panik ya.
1: Betul Pak,
0: jadi
1: betul,
0: jangan
1: betul.
0: Sampai ditinggal kalau memasak khusus untuk ibu-ibu. Dan masyarakat juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, lingkungan yang ada di dekatnya ya, koordinasi dengan RT RW lingkungan-lingkungan, mungkin tetangga kita tadi ada yang lupa mematikan, ini kan bisa dampaknya ke rumah sebelah gitu. Ya. Saya kira banyak edukasi termasuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pencegahan kebakaran.
1: Iya. Pak, selama Bapak bertugas nih ya Pak ya di Kabupaten Lebak ini, Bapak pernah nggak sih Pak dapat laporan unik gitu masuk ke damkar Pak?
0: Laporan unik, saya bekerja sudah hampir 6 tahun di Satpol PP Damkar ya, jadi Kabid Damkar ya. Jadi mungkin laporan yang unik itu pernah dulu ada laporan terkait dengan minta dari masyarakat itu, mohon maaf ini, ingin membuang bangkai tikus. Bangkai tikus, kalau sudah laporan ke Damkar memang ya. Mungkin saya kira
1: itu
0: emang
1: ya,
0: mungkin ada siapa-siapa nggak ada anaknya. Bangkai tikus kan mungkin mengganggu.
1: Oh,
0: ya
1: betul.
0: Ternyata kita kirim anggota ke sana Pak, ternyata di rumah cuma ada satu nenek-nenek yang sudah jompo
1: Okay.
0: pakai kursi roda. Di rumahnya tidak ada siapa-siapa, mungkin pada bekerja atau belum pada pulang ya, sehingga mengganggu ini kan
1: ya, betul.
0: Aroma ininya, bangkai tikusnya, dan minta tolong kita, dan kita
1: tolong ya Pak,
0: kita
1: ya
0: ambil ininya dan kita buang. Artinya tadi sekecil apapun permintaan masyarakat terkait dengan pelayanan damkar kita pasti tolong.
1: Betul,
0: dan saya kira itu unik ya.
1: Betul, Pak. Jadi
0: uniknya mah masa sih bangkai tikus. Tapi ya itulah pemadam. Saya memahami di rumahnya mungkin tidak siapa-siapa, tidak ada anak laki-laki atau apalagi anak perempuan jijik mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi ya kita ikhlas.
1: Oke, baik. Nah inilah ya, sahabat Tuli ya, kerennya damkar tuh tadi apa yang saya bilang, Pak Lu gak ada loh dia. Baik, Pak kita ke edukasi untuk keselamatan masyarakat di Kabupaten Lebak ya Pak ya. Kalau semisal gitu, amit-amit nih Pak, terjadi kebakaran, langkah pertama yang dilakukan masyarakat itu apa Pak?
0: Pada saat ada terjadi kebakaran, kita pasti menerima laporan masuk ya. Di daerah mana misalkan. Kita memetakan kira-kira berapa estimasi perkiraan jauhnya gitu ya, kilometer ini. Mm-hmm. Kalau dekat ya saya kira mungkin bisa langsung dikejar.
1: Baik.
0: Yang pertama tentunya anggota kita sudah siapkan alat-alat tempurnya ya, pakai APD, alat pelindung diri, kemudian alat-alat lainnya, mobil pemadam sudah bergerak. Pada saat di TKP saya minta tentunya masyarakat untuk memberi jalan akses pada kita.
1: Yeah.
0: Jangan sampai tadi, biasanya mobil pemadam datang ramai kan, mungkin banyak yang bikin konten biasanya, bikin
1: betul,
0: video kan.
1: Waduh,
0: ada kejadian kebakaran biasanya ramai gitu ya. Padahal itu terus terang sedikit mengganggu tugas kita, karena kan semakin banyak berkerumun orang,
1: betul,
0: pada saat kita
1: masuk,
0: sulit. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami dan segera keluar kalau pemilik rumahnya kebakaran, segera keluar dan ke titik evakuasi, biar nanti petugas pemadam yang bekerja ya.
1: Oke, baik. Kalau yang sering ditemui Pak, warga melakukan kesalahan ketika kebakaran itu apa Pak?
0: Yang sering ditemui mungkin tadi mungkin masyarakat panik sih ya. Jadi seolah-olah mungkin tidak kita pungkiri, mereka khawatir terhadap barang-barang mereka ya, yang berharga ya, mungkin seperti televisi, elektronik. Nah itu pada saat kebakaran sudah besar, saya yakin lebih baik kita nyawa dulu atau
1: setuju
0: diri
1: sih, Pak.
0: Sendiri dulu, maksudnya masyarakat perhatikan terkait dengan nyawanya masing-masing gitu. Lebih baik kita tinggalkan barang-barang yang itu demi untuk penyelamatan diri. Jadi kadang-kadang mungkin masyarakat juga takutnya kebakar kan.
1: Betul.
0: Takutnya barang-barang berharga kan, mereka mungkin selama ini banyak nabung, berusaha untuk itu kan ya. Jadi kalau ada kebakaran lebih baik tinggalkan saja dulu ya.
1: Tinggalkan saja dulu
0: karena
1: ya Pak ya.
0: Betul.
1: Karena nyawa yang lebih penting ya.
0: Apalagi tidak pakai APD kan.
1: Betul.
0: Kita pada saat masuk ke lokasi kebakaran aja kan kadang-kadang bangunan bisa runtuh kan. Panas kemudian asap dari kebakaran, monoksida itu yang paling berbahaya, karena tidak sedikit masyarakat yang mohon maaf meninggal atau jatuh korban itu bukan dari kebakar,
1: justru karena
0: menghisap karbon monoksida dari asap polusi kebakaran itu.
1: Oke.
0: Sesak napas.
1: Iya. Pak, kan kalau misal di instansi-instansi nih Pak ya, saya sering melihat ada yang namanya alat pemadam api ringan nih Pak. Ini sebenarnya cara menggunakan yang benarnya itu bagaimana sih Pak?
0: Saya kira simple ya, sangat mudah sekali. Jadi kalau kita lihat di perkantoran kadang-kadang kan suka dipajang ya. Ya mungkin mudah-mudahan itu bukan hanya sebatas aksesoris bangunan gedung.
1: Iya Pak.
0: Tapi pada saat kita melakukan drill latihan ya, ternyata masih banyak yang belum bisa.
1: Nah, kan Pak?
0: Dianggapnya kan kalau lihat teori ya, dibuka pennya, diarahkan, pegang selangnya, disemprot, ternyata masih kaku ya.
1: Masih kaku.
0: Makanya salah satu solusinya harus sering latihan, harus sering simulasi.
1: Harus sering simulasi apa ya?
0: Jadi kalau kita menunggu kebakaran dulu, ya mungkin aparnya sudah habis, tekanannya nggak bisa digunakan malah.
1: Lupa
0: menggunakan aparnya. Jadi harus sering latihan lah.
1: Harus sering latihan ya Pak.
0: Paling gampang lah.
1: Iya, kalau menurut Bapak pribadi nih Pak, apakah setiap rumah harus punya apar Pak?
0: Nah ini yang sedang kita kaji ya, karena di sekarang itu aturan terbaru di kendaraan itu kan kotak P3K itu sudah mulai diganti oleh apar kecil ya,
1: yang
0: betul, satu kilo
1: iya,
0: itu
1: iya,
0: di kendaraan
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Padahal mah kalau, dan juga banyak kasus kebakaran di mobil. Nah ini untuk di perumahan, mungkin kita akan coba nanti kaji minimal satu kakak itu satu apar tabung yang ya 3,5 lah ya.
1: Iya, Pak.
0: Minimal harus mereka punya ya. Artinya pada saat ada kebakaran kan mereka pasti menggunakan yang konvensional ya.
1: Betul.
0: Menggunakan karung goni dibasahi kemudian menutup ke kebakarannya. Itu kan saya kira sangat lambat gitu.
1: Betul.
0: Kita kan sudah ke masa-masa udah teknologi ya, udah mulai praktis kan. Saya yakin mungkin kalau nanti ada aturan hukumnya terkait dengan surat edaran pimpinan mungkin kepada RT RW atau kecamatan nanti untuk setiap kakak itu mempunyai satu apar minimal untuk tadi pencegahan kebakaran.
1: Betul.
0: Jadi istilahnya
1: setuju,
0: kita kan sedia payung sebelum hujan.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau kebakaran terjadi daripada kita panik masyarakat harus ngambil sarung atau handuk dibasahin, kan repot ya. Mending kalau ada air ya, kadang kalau airnya kering pada mungkin yang sumber airnya kurang, jadi sangat ini repotnya. Lebih baik apar ya. Praktis apar itu, tinggal buka pennya, tinggal arahkan, tinggal semprot, tembakin, udah saya
1: selesai ya Pak ya, baik.
0: Untuk skala kecil ya, kebakaran skala kecil.
1: Pak, tadi kan Bapak bilang kalau misal kebanyakan kasus kebakaran ini karena korsleting listrik kan ya Pak ya. Ini kalau untuk masyarakat diedukasi mencegahnya gimana sih Pak?
0: Nah, kalau dari korsleting listrik harus pendek, kebanyakan mungkin pada saat menempati rumah ya, itu instalasi kabel di atas itu kan di yang ada di tembok itu ya, mungkin mereka tidak sadar bahwa semakin lama kan itu bisa usang ya.
1: Betul.
0: Mungkin bisa dimakan rayap seperti tadi.
1: Betul, betul.
0: Bisa digigit tikus, atau bahkan bisa kena tetesan air. Nah, biasanya kalau sudah berbau kabel kebakar, harusnya segera diganti kabelnya itu.
1: Okay.
0: Nah, tidak sedikit masyarakat budaya yang sering kita lihat, apabila ada kabel yang terputus, biasanya kan suka disambung ya.
1: Ya, pakai selotip.
0: Mending
1: ya,
0: kalau
1: ya.
0: Pakai selotip.
1: Oh, kadang pakai apa, Pak?
0: Pakai kantong kresek hitam. Masih hitam.
1: Oke, oke.
0: Ya, mungkin ya masih kita lihat, masih kita menemukan itu ya.
1: Oh, masih ya, Pak, ya ada.
0: Pada saat kita, kenapa, Pak, enggak diganti atau minimal pakai selotip lah ya, yang memang harus kuat gitu, harus benar-benar. Yang sementara Pak, bukan sementara, ini sementahun ya. Selamanya kalau nggak ada kemarin perusahaan
1: jadi selamanya ya Pak ya, baik-baik
0: ya, seperti itulah contoh-contoh kecil yang ada di masyarakat. Masih ada budaya-budaya seperti itu, mudah-mudahan bisa dihilangkan lah ya,
1: ya
0: pada
1: ya,
0: sampai
1: ya,
0: terjadi
1: ya.
0: Kebakaran.
1: Setuju, setuju. Eh, buat sahabat muda tuh yang punya pertanyaan ke tim damkar, boleh ya di 0811 8068 9000. Ada sih Bapak operator yang di belakang itu sudah memforward pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Kabid nih Pak.
0: Siap.
1: Langsung saya ini ya Pak ya.
0: Boleh.
1: Pertanyaan dari Kang Randy di Cibadak katanya.
0: Wah,
1: Pak.
0: Siap-siap.
1: Di 0898 1335 4 sekian. Pak, kenapa sih Pak armada mobil damkar warnanya merah Pak, terus punya sirinenya nyaring bener Pak?
0: Wah, itu mah bener-bener pertanyaan bagus. Ya kalau mobil pemadamnya warna putih, ambulan mobilnya atau warna apa ya? Jadi kenapa merah? Merah itu kan identik dengan api.
1: Oh iya Pak,
0: dengan
1: betul.
0: Dengan darurat.
1: Iya.
0: Dengan urgensinya bener-bener harus segera di apa ditindaklanjuti kan. Mobil pemadam kenapa harus merah? Pertama itu mobil darurat, identik dengan api, dan memang di aturan prosedur hukum yang berlaku sejak dulu, mobil pemadam itu pasti merah, nggak pernah ganti gitu ya, pasti mobil pemadam merah. Terus apalagi
1: sirinenya kenapa nyaring bener Pak?
0: Kalau sirinenya cuma tet tadi yang di jalan nggak mungkin kepikir, nggak mau ngasih jalan ya kenapa?
1: Senyaring itu aja kadang masih nggak mau ngasih jalan loh.
0: Saya kritis kemarin ke mobil pemadam yang besar ya.
1: Iya,
0: pada saat kita mau bawa ke bengkel kok klaksonnya kayak motor gitu, bukan motor kan itu harus pakai angin kan.
1: Iya,
0: ternyata ada kerusakan, saya segera perbaiki ke
1: teman-teman.
0: Ternyata baru normal lagi.
1: Iya.
0: Kali tekan kayak kapal ya, kayak kapal ini Merak itu. Harus itu suaranya.
1: Setuju.
0: Memberitahu kepada masyarakat di jalan supaya tahu ya,
1: jalan betul,
0: itu
1: betul,
0: tujuannya.
1: Iya.
0: Dan sirine itu harus terus mengaung ya sampai
1: kita capek. Betul Pak. Pak, ini lanjut ya Pak ya di 0813320001 sekian dari Kang Andri di Kaum. Pak, apa ya hal pertama yang harus dilakukan masyarakat kalau di rumahnya terjadi kebocoran pada tabung gas LPG?
0: Nah, ini. Yang paling banyak kita terima dari edukasi ya biasanya Pak, kebocoran tabung gimana? Simpel saja, pertama kita harus selalu buka rongga udara masuk, jangan sampai itu bangunan atau rumah itu tertutup, buka jendela.
1: Berarti kalau jauh dari jendela bawa keluar gitu Pak?
0: Ya, jangan dulu, artinya pada saat ada kecium bau gas berarti kan ada kebocoran. Buka semua jendela, buka semua pintu, jangan sampai rumah itu tertutup. Kalau dibiarkan tertutup, si gas itu nanti terjebak dalam satu ruangan. Ada pemantik api atau ada saklar yang kita tekan, saklar listrik itu bisa menimbulkan ledakan ya.
1: Oh gitu.
0: Karena
1: Pak,
0: asap apa kandungan dari gas LPG itu, gas itunya nanti bisa meledak. Jadi pertama kita buka jendela, buka pintu biar udaranya bisa keluar bebas, bisa keluar. Baru setelah itu kita buka regulatornya, pastikan regulatornya benar-benar terbuka, baru keluar. Biasanya kan kalau bau gas itu pertama mau habis ya.
1: Betul Pak.
0: Kedua ada kebocoran selang. Biasanya kalau nggak dari kebocoran selangnya digigit tikus atau sudah lama nggak makan umur ya sudah lapuk. Biasanya itu sih. Kalau kalau sudah berbau gas segera bawa keluar aja.
1: Oke.
0: Okay. Biarkan aja nanti juga habis sendiri ya.
1: Pokoknya
0: jangan sampai ruangan tertutup aja itu. Apalagi sambil ngerokok.
1: Wah, waduh, itu, waduh.
0: Itu bisa sambil kamikaze. Itu. Ada ledakan.
1: Oke, okay. Ada lagi Pak yang ditambahkan?
0: Saya kira khusus untuk pencegahan kebakaran ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang pertama kita harus selalu peduli kepada lingkungan ya, minimal lingkungan rumah kita lah ya.
1: Betul.
0: Tadi seperti yang saya sampaikan, bapak ibu yang sering bekerja meninggalkan rumah mungkin tidak ada siapa-siapa, pastikan rumahnya benar-benar aman. Periksa tabung gas benar-benar off, benar-benar mati, kemudian colokan-colokan listrik. Nah ini yang sering terjadi, biasanya kombinasi-kombinasi kabel atau colokan yang sering ditumpuk itu yang menjadi bahaya, beban
1: itu bahaya
0: yang
1: bisa panas ya.
0: Segera cabut di induk atau di sentral listriknya gitu, sebelum meninggalkan rumah.
1: Iya, baik. Karena kebetulan Bapak menyinggung listrik ya Pak ya. Ini ada pertanyaan soal listrik Pak. Ini ada Tereni di Curug di 0857-135-00 sekian-sekian. Pak, kenapa ya kita tidak boleh menyiramkan air pada api yang bersumber dari korsleting listrik atau minyak goreng panas, Pak?
0: Ya, kenapa? Karena kalau disiram pakai air dari listrik pasti akan mengalir karena sifatnya konduktor ya, mengalir kan?
1: Betul, Pak.
0: Jadi kalau ada kebakaran dari listrik kemudian kita pakai air ya terus ya akan kesetrum. Jadi itu harus juga harus dipahami oleh masyarakat. Baik itu dari minyak. Minyak kalau disiram pakai air, kenapa? Malah makin besar.
1: Oh iya Pak,
0: betul,
1: besar,
0: kan?
1: betul Pak.
0: Mungkin kalau lihat di ibu-ibu di dapur ada kebakaran, langsung saya buat pakai air, malah makin gede. Jadi nambah panik. Akhirnya kan kita berikan edukasi harus pakai karung goni atau selimut atau anduk, dibasahin, harus benar-benar basah baru tutupin.
1: Baik,
0: yang mati itu oksigennya kan ditutup, jadi api pasti mati.
1: Oke.
0: Okay. Jadi harus banyak latihan saya kira. Sekali-kali nanti ibu-ibu boleh mengundang kita ya.
1: Bisa ya Pak?
0: Free ya,
1: nggak ada. Ya, Pak.
0: Yang penting kita tugas kita pencegahan bisa tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai nunggu kebakaran dulu baru.
1: Baik.
0: Ajarin dong sih loh. Iya,
1: Pak, ini di live TikTok kita juga ada yang nanya nih Pak.
0: Boleh.
1: Katanya kalau untuk pengisian ulang apar kemana sih Pak?
0: Ah, saya kira itu mah banyak ya.
1: Oh banyak.
0: Banyak ya. Kalau mau dibantu oleh damkar boleh datang.
1: Bisa.
0: Siap nanti kita
1: bantu. Bisa ya Pak ya. Bisa itu mah dibantu ya Pak ya. Terus ini Pak ada yang usul Pak. Damkar bikin stiker nomor kontaknya dong, tempel di tempat-tempat terbuka atau di kampung-kampung dan juga di perumahan-perumahan supaya nanti kalau misal ada kejadian kebakaran bisa mudah langsung dihubungi.
0: Oke. Okay. Dulu itu sering ya kita bikin spanduk bahwa kita sudah memiliki 6 pos UMK ya di polsek-polsek kita cantumkan nomor-nomor kontak anggota kita, nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi. Termasuk di kantor desa ya, di kantor kecamatan kita berikan ini apa spanduk-spanduk untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa nomor-nomor kontak damkar itu sudah ada dan banyak
1: ada ya, Pak, ya.
0: Termasuk di medsos-medsos ya.
1: Oke. Pak, kita ke ini ya Pak ya, pertanyaan untuk damkarnya sendiri.
0: Ya.
1: Karena kan tadi kita sudah ngobrol soal edukasi masyarakatnya ya Pak ya. Nah, ini kalau untuk internal damkarnya nih Pak.
0: Ya.
1: Apa sih Pak resiko paling berat yang dihadapi petugas damkar Pak?
0: Resiko yang paling berat apa?
1: Apa?
0: Ada. Saya nanya ke anggota saya dulu nih. Kalau saya kan monitor ya.
1: Iya betul.
0: Apa resikonya?
1: Apa Pak resikonya paling berat?
0: Saya kira begini. Tentunya semua kecil apapun resiko di tugas pemadam pasti sangat besar ya, berkaitan dengan apa nyawa,
1: nyawa ya, betul Pak,
0: kaitan dengan potensi bahaya bisa terbakar, bisa kehirup apa asap tadi ya, kemudian bisa kena peruntuhan gedung bangunan yang
1: atau
0: bisa accident di jalan kan sering itu ya.
1: Oh sering ya Pak, sering. Ada ya Pak.
0: Mobil pemadam belum datang sudah di jalan teh sudah kena laka. Kita pernah kejadian dulu itu.
1: Oh pernah Pak.
0: Pernah kejadian. Kalau enggak ngerempet motor itu kadang bisa nabrak kita gitu. Karena tadi mungkin ya ada aja laka-laka seperti itu kan hambatan atau resiko yang sering kita seperti sudah terbiasa ya, artinya sudah terbiasa menghadapi risiko seperti itu. Tapi tetap kita harus hati-hati dan harus sesuai dengan prosedur ya.
1: Iya betul Pak. Oke.
0: Okay. Jadi ada yang mau jawab nggak? Apa yang paling ini?
1: Anggota? Ayo coba Pak, Pak Rifai, Pak Rendi, ayo dikasih kesempatan tuh sama Pak Kabinnya.
0: Apa? Apa takut karena nggak dapat ini? Nggak dapat salam hello dan. Kalau ini kan pahlawan biasanya.
1: Ayo betul Pak. Waduh, nah, betul.
0: Ada yang manis-manis.
1: Iya.
0: Ini hanya bercanda ya.
1: Iya.
0: Biar kita ini suasana.
1: Iya baik Pak. Kalau untuk proses pelatihannya sendiri Pak, petugas damkar ini apa akan sama proses pelatihannya kayak anggota militer atau bagaimana itu Pak?
0: Ya disebut bisa semi lah, semi militer
1: ya. Pak ya. Oke.
0: Ya. Kita ada Pusdiklat, Pusat Pendidikan Pelatihan Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran di Jakarta ya, di Ciracas itu yang pertama. Yang kedua ada di Kemang, di Bogor, Kemendagri itu. Jadi kita ada dua tempat dan alhamdulillah pemadam satu sudah hampir 95% sudah mengikuti diklat pemadam satu.
1: Sudah, dasar ya, Pak, ya.
2: Tanda ini ya.
0: Nah, wah, ini tanda sudah.
1: Oh, itu tanda ya, Pak.
0: Nah, pemadam
1: oh,
0: satu.
1: Oke.
0: Okay. Ini belum ya,
1: maksudnya.
0: Belum.
1: Nanti ditentin
0: ya,
1: jangan. Oke, jadi ada proses pelatihannya ya, Pak ya.
0: Ada diklat pemadam 1, diklat pemadam 2, ada diklat rescue, dan diklat inspektur, ada diklat drivernya, ada operator, dan semuanya banyaknya.
1: Terus kalau untuk proses latihan yang apa tuh nangkap hewan tuh bener-bener latihannya seperti itu Pak atau bagaimana Pak?
2: Enggak.
1: Nah, gimana itu Pak?
2: Ya pribadi tuh.
1: Oh, jadi enggak ada Pak.
0: Jadi sebetulnya itu kan ada diklatnya, diklat rescue. Karena kita belum mengikuti diklat rescue, jadi kita pakai jam terbang, sistem jam terbang. Jadi sudah terbiasa menggunakan alat-alat APD seperti tongkat ular. Ya kita menggunakan ya seperti teknik megang kepalanya dulu dicepit gitu kan.
1: Betul.
0: Kemudian dua orang pegang di ekor sama tengah biar tidak membelit kalau kalau ular piton kan itu lumayan membelit ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau ular kobra mungkin pakai sarung tangan,
1: iya, karena
0: pakai
1: ada
0: kacamata
1: racun ya Pak ya.
0: Itunya kan bahaya kalau
1: mata. Betul,
0: pakai sarung tangan takut digigit kan. Misalnya kan lumayan itu. Saya kira ya seperti itu, jadi sudah terbiasa, tapi tetap kita harus hati-hati dan harus prosedur. Mudah-mudahan nanti kalau ada diklat rescue, nanti kita ikut karena.
1: Oke. Saya pikir tuh ada diklatnya loh Pak.
0: Ada.
1: Oh belum ya Pak ya, baik. Iya. Kalau motivasi terbesar sendiri nih untuk petugas damkar kalau lagi jalanin tugas, apa Pak motivasinya Pak?
0: Nah kalau motivasi saya sebagai anggota damkar ya, saya kira semakin kita terjun ke masyarakat dalam arti penanggulangan kebakaran atau non kebakaran, artinya banyak menolong orang, itulah rasa apa ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sangat bermanfaat untuk orang lain yang gitu kan ya.
1: Jadi mudah-mudahan
0: rahmat ridho Allah yang kita kejar dan bisa mendapat pahala nanti tabungan kita di akhirat. Saya kira itu.
1: Amin.
0: Kalau hitungan mati lah itu mah duniawi ya. Yang penting kita dapat bisa membantu masyarakat dengan ikhlas dan pahala bisa untuk tabungan kita masa depan. Amin.
1: Wah, Pak Rendi, Pak Rifai setuju juga motivasinya itu juga. Ya berarti petugas paling ikhlas loh Pak. Pak benar. Oke, Pak kalau kita kasih ini apa ya, apa namanya ya, edukasi atau himbauan ke masyarakat nih, gimana cara mendukung damkar kalau lagi kerja Pak?
0: Mendukung damkar kalau lagi kerja ya. Maksudnya gimana tuh
1: kalau lagi ada kebakaran gitu Pak, masyarakat gimana caranya supaya bisa bantu ikut ini Pak?
0: Jadi yang sering kita temukan kesulitan sumber air biasanya.
1: Nah,
0: pada saat ada kebakaran, sumber air di mobil pemadam habis, kan kita harus nunggu mobil supply datang ya, mobil. Nah, bisa menunjukkan sumber air yang paling terdekat, atau ada sumur di rumahnya, di rumah tetangga, atau ada sumber air kolam dari kolam air ya, atau mungkin dari sungai ini yang paling terdekat, bisa beritahu kepada kita. Dan yang kedua, tolong kasih jalan kepada anggota kita supaya agak minggir dulu gitu ya. Mungkin masyarakat ingin membantu sama, cuman karena tidak menggunakan APD kan khawatir takut
1: betul,
0: kena
1: betul.
0: Apa badan yang takut kena luka kan gitu kan, lebih baik jaga keselamatan masing-masing dulu.
1: Oke, baik.
0: Pemadam nanti datang gitu ya.
1: Pak, kita ke pertanyaan lagi ya, Pak ya. Ada yang nanya lagi, Pak, dari kebun kopi nih, Pak. Iya. Pak, apa sih, Pak, yang dimaksud dengan fenomena flashover katanya, Pak, dalam dunia pemadam kebakaran, Pak?
0: Anggota pemadam kayaknya. Flashover.
1: Iya, Pak.
0: Ledakan balik ya, pada saat kalau di teori saya lihat dulu pernah di pusdiklat dipraktikkan itu. Flashover itu pada saat bangunan gedung kebakar, ya. Bangunannya itu kan tertutup. Jadi keluarnya asap dari atas dari jendela. Nah, ada misalkan pintu gerbang yang tertutup itu mobil apa anggota kita masuk. Pas saat dibuka itu ada ledakan, flashover itu.
1: Itu namanya flashover ya, Pak.
0: Atau disebutnya backdraft lah ya, backdraft. Nah, mungkin seperti itulah artinya. Resiko sekecil apapun, apalagi kaitan dengan api yang bisa malah ke kita ya, menjadi membakar kita, itu sering kita diajari sama pusdiklat terkait dengan resiko kebakaran yang bisa terjadi di bangunan gedung itu, yang flashover atau backdraft itu ya.
1: Betul, Pak.
0: Banyak yang kadang-kadang, makanya kenapa harus diraba dulu kan pintu gerbangnya itu, harus dibuka sedikit-sedikit, takutnya tadi ada apa udara yang keluar secara tiba-tiba gitu kan, ledakan yang bisa membahayakan anggota kita.
1: Oke, gitu ya.
0: Ada tekniknya sih.
1: Ya, saya gitu ya.
0: Itu anggota damkar itu yang nanya. tes kabin. Enggak, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar.
1: Iya. Kalau ini ada Pak Agus, Pak, di Jaura katanya, Pak. Pak, mau tanya sih, Pak, tekanan air rata-rata yang dihasilkan oleh pompa mobil damkar saat memadamkan api itu skalanya berapa sih, Pak?
0: Oh, ini mah teknis semua ini mah.
1: Ini yang nanya kita kreatif ya, Pak ya?
0: Apa-apa, kita sambil diskusi. Pokoknya ini aja, patokan atau acuan mobil pemadam kita yang besar ini kan 4.500 ya, apa 5.000 liter? 5.000 liter ya. 5.000 liter itu kapasitasnya nggak mungkin 5.000, pasti ada space antara 4.700 lah, 300-nya untuk rongga ini hawa udara. Terus yang kecil itu berapa? 4.000 ya, yang kecil, yang baru ini, yang karba. Sama sehingga 3.800 paling maksimal, sisanya dikasih space. Jadi untuk pompa tergantung ininya apa, kekuatan daya nembaknya ya. Kalau pompa seperti Alcon kan dia mungkin semakin besar putaran mesin ya, kalau digerung-gerung kayak motor kan pasti lebih tinggi kan, lebih nembaknya lebih jauh. Tapi kalau dia kecil ya kecil juga, jadi berapa PK tergantung spesifikasi dari mesin pompanya sih saya kira.
1: Oke.
0: Dan itu pasti ada batas limit, nggak bisa maksimal ya.
1: Baik,
0: kalau
1: baik.
0: Kalau maksimal dan dipaksa bisa overhead atau bisa jebol kan gitu.
1: Iya.
0: Pompa itu.
1: Baik, Pak. Nih kayaknya Pak Agus mau jadi damkar ini kayaknya.
0: Nah, boleh. Kita nanti sharing gitu sama-sama kalau masih ada pertanyaan.
1: Baik, Pak. Pak, tapi saya suka lihat nih, Pak ya, kalau misal pagi-pagi gitu berangkat ke sini, itu petugas damkar sedang melakukan edukasi ke anak-anak. Ya. Itu memang termasuk ke dalam program sosialisasi damkar juga, Pak?
0: Ya, itu sih betul masuk dalam SPM ternyata. Saya baru tahu. Dikira saya edukasi ke anak sekolah di luar itu ya. Ternyata memang itu masuk dalam salah satu indikator untuk pencegahan atau pengenalan profesi ya. Ya kalau kita lihat sih anak kecil taunya kan basah-basahan kan ya. Nggak tahu, taunya kan resep gitu kan ya, dikasih hujan buatan kemudian pengenalan profesi, wah gagah seperti kan gitu. Tapi nggak masalah, kita yang penting anak-anak bahagia, orang tuanya support, Pada saat ada pertanyaan di kegiatan itu, siapa yang mau cita-cita jadi pemadam? Saya lah, semuanya maju. Mungkin tertarik artinya ya apa, orang tuanya juga support gitu ya. Yang penting anak-anak juga bahagia dan pengenalan alat-alat apa profesi yang bisa tahu.
1: Iya,
0: dini gitu ya.
1: Oke. Benar kan Pak? Ini salah satu instansi yang paling ikhlas kan?
0: Amin.
2: Thank you.
1: Kalau harapan Damkar sendiri, Bapak nih ya Pak ya, khususnya Pak, siap. Untuk Kabupaten Lebak dan untuk masyarakat kedepannya apa nih Pak?
0: Harapan kami mungkin dari Satpol PP Damkar, khususnya bidang Damkar, mudah-mudahan karena tadi masyarakat ekspektasi atau harapan kepada Damkar ini sangat besar. Mudah-mudahan semakin waktu kedepannya nanti ada penambahan ya sarana prasarana ya, ada penambahan anggota, ada penambahan pos UMK, ada penambahan unit, untuk tujuannya tadi bahwa pelayanan Damkar negara hadir pada saat dibutuhkan. Mudah-mudahan pimpinan kita juga bisa support, dan alhamdulillah tahun ini juga banyak sekali hadiah atau bonus kado ulang tahun kita ya, dari Pak Bupati, terima kasih, mohon izin Pak Bupati, Pak Kasat Pol Damkar, terima kasih. Kita alhamdulillah sudah diterima kemarin SCBA 3 unit, kemudian apa mesin eksos, mesin hisap asap, kemudian sepatu safety, kemudian penambahan anggota juga, ada beberapa pos UMK di selatan, kantornya baru. Kemudian banyak ya, saya kira terima kasih Pak Bupati, juga Pak Kasat Pol PP, terima kasih. Dan mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa ada untuk penambahan anggota. Kalau pos UMK-nya nambah, berarti kan harus nambah lagi anggotanya. Saya yakin pimpinan pasti aware dan peduli ya. Terima kasih.
1: Baik, itu harapannya ya Pak ya. Baik. Pak, satu ya Pak ya, ini ada nyempil pertanyaan lagi sebelum kita ke closing. Petugas pemadam kebakaran di Indonesia ini di bawah naungan kementerian apa sih Pak?
0: Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kewilayahan kalau tidak salah. Dirjen Admin, Administrasi Kewilayahan.
1: Baik.
0: Di situ ada Satpol PP, ada pemadam, ada satu dinas.
1: Kemendagri. Baik, sudah terjawab ya, di bawah naungan Kemendagri. Nah, ini Pak, kita masuk ke closing nih ya Pak ya. Okay. Tidak terasa ternyata
0: seru ya.
1: Ih, Pak, masih, seru kan?
0: Masih pengen saya. Oh, ternyata mau Jumatan ya.
1: Iya, sudah 50 menit ternyata Pak kita ngobrol nih,
0: siap,
1: Pak.
0: Siap.
1: Ini dalam momentum hari Damkar nih ya Pak ya. Pesan khusus apa untuk masyarakat Kabupaten Lebak Pak yang ingin disampaikan?
0: Pesan khusus dari kami bidang pemadam kebakaran. Yang pertama, selalu ingat bahwa kebakaran atau api itu bisa menjadi sahabat kita pada saat api itu kecil.
1: Setuju saya.
0: Yang biasanya rokok, kalau nggak ada jepris, nggak ada
1: api. Bisa Pak.
0: Atau mau ngeliwet, susah. Kalau mau menghangatkan tubuh, kalau kita camping kan nggak ada api, tiris kan ya.
1: Iya betul.
0: Jadi api juga bisa jadi musuh kita.
1: Iya.
0: Wah, pada saat apinya besar.
1: Besar.
0: Itulah kebakaran tadi. Resikonya, dampaknya apa? Rumah bisa hancur.
1: Iya.
0: Harta benda kita bisa habis kebakar. Nauzubillah kalau sampai ada korban jiwa atau
1: betul,
0: nyawa yang hilang
1: betul
0: dari keluarga kita.
1: Iya.
0: Keluarga kita. Itu
1: betul,
0: yang
1: Pak,
0: tidak kita inginkan ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi mudah-mudahan selalu menjaga pencegahan dan peduli pada lingkungan, minimal rumah kita sendiri lah dari bahaya-bahaya kebakaran, termasuk dari listrik arus pendek gitu ya. Selalu latihan juga, apar, alat-alat pemadam lainnya. Perhatikan jangan sampai kosong aparnya, tekanan gasnya, tekanannya jangan sampai hilang. Jadi jangan hanya sampai aksesoris saja di tempatnya, di tembok pada saat ada kebakaran nggak bisa digunakan. Berarti palanggun mencat panah.
1: Baik gitu ya. Baik, itu ya Pak ya. Apa namanya? Karena Bapak sudah menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Lebak di momentum peringatan Hari Damkar ini Pak, kayaknya kita sudah ya Pak ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya.
0: Terima
1: mengenai
0: kasih.
1: pemadam kebakaran ini. Dan sama Putatuli juga terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok kita dan juga di layanan streaming, juga di layanan analog Multatuli FM. Siap. Dengarkan terus Multatuli FM dan sukses terus untuk Damkar.
0: Amin.
1: Tetap hati-hati dalam menjalankan tugasnya ya, Pak ya. Dan salam juga untuk semua petugas damkar yang saat ini sedang ada bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sama Putatuli, nanti Ayu sama Nafis balik lagi ya, karena obrolan kita sama damkar sudah selesai. Jadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang patut sama Putatuli simak bersama. Keep stay tune di 89 Putatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara

0: Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
5: Lebak banget.

0: bareng Agus dan juga masih bareng Ayu di Multatuli Pagi. Tinggal menghitung menit lah ya, kita mengakhiri kebersamaan kita di hari Jumat di 22 Mei 2026. Mungkin di antara sahabat Multatuli tadi sudah mengikuti talk show-nya, podcast-nya Multatuli FM bersama Bapak Damkar yang selalu bisa menjaga fisik dan mentalnya biar tetap siaga selama 24 jam. Ada informasi apa, yuk? Kaget kan dia?
1: Informasi sih banyak ya, Pak ya. Banyak.
0: Ini ada informasi yang mungkin sebentar, mana tadi? Kadang-kadang suka ngilang kayak gini nih. Aduh. Oh iya. Tahu gak sih sama udang lobster?
1: Tahu.
0: Nah, ini ternyata udang lobster di Lebak ini jadi andalan ekonomi nelayan. Lobster gitu loh. Wah, gede banget.
1: Di mana nih? Di Kabupaten Lebak apa di Indonesia?
0: Di Lebak.
1: Oh, oke.
0: Jadi andalan ekonomi nelayan. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Rizal Ardiansyah di Lebak, pada hari Kamis kemarin itu mengatakan bahwa tangkapan udang lobster di pesisir selatan Banten hingga kini menjadi andalan ekonomi nelayan karena permintaan pasar cukup tinggi. Dan kualitas udang lobster pesisir selatan Banten itu masuk kategori terbaik karena kondisi air laut sangat bagus dan tidak ada pencemaran lingkungan, juga berhadapan dengan Samudra Hindia. Jadi mereka ya, nelayan ini menangkap udang lobster itu ada bening lobster ya, BBL, dijual 6.000 per ekor untuk budidaya di Pelabuhan Ratu Sukabumi, sedangkan lobster usia dewasa dijual rata-rata 250.000 per kilogram. Jadi jenis udang lobster pesisir selatan Lebak diantaranya lobster mutiara, lobster batu, dan lobster hijau. Tangkapan ikan di pesisir selatan Banten sekitar 7.000 ton per tahun, termasuk udang lobster, ini dapat menyumbangkan ekonomi nelayan ya. Dan salah seorang nelayan Binuangan Kabupaten Lebak mengaku sejak sepekan terakhir ini menangkap udang lobster hingga 20 kg dan bisa menghasilkan pendapatan 5 juta dengan harga 250.000 per kilogram. Penangkapan udang lobster ini dilakukan di kawasan Pulau Tinjil dengan menyelam di kegelapan malam hingga ke dasar laut dan memasang jebakan perangkat jodang yang terbuat dari besi. Jadi sementara itu semua lobster yang ditangkap usia dewasa ini, bahkan 4 ekor bisa mencapai 1 kg. Jadi kalau misalkan 1 kg,
1: Pak, kenapa? Ngomongin lobster nih. Emang udah pernah makan, Pak, lobster?
0: Oh, pernah. Jadi dagingnya agak-agak manis dikit gitu. Ada manisnya lah ya. Kalau misalkan 1 kg 250.000, kalau udah 20 kg berapa ya?
1: Bapak kaliin aja, Pak, sendiri.
0: Ntar deh. 500 ya berarti.
1: Itu buat lobster ya. Jadi ini jadi salah satu pilihan nelayan di Kabupaten Lebak untuk mulai membudidayakan lobster gitu.
0: Betul.
1: Permintaan pasar juga naik ya, Pak ya, kayaknya ya, Pak.
0: Sangat.
1: Oke. Nah, kalau informasi dari saya, karena kita kan sebentar lagi ada World Cup nih, Pak. Nah, 2026 ya. Nah, kemarin kan kita pernah spill-spill tuh kalau misal presiden tercinta kita itu memberikan izin siar kepada TVRI atau menugaskan TVRI sebagai izin siarnya supaya masyarakat bisa menikmati World Cup itu gratis kan ya, Pak?
0: Gratis.
1: Nah, ini ada lagi yang baru, Pak. TVRI-nya jalin kerjasama lagi, Pak, sama platform baru.
0: Ada platform baru?
1: Ada. Nanti bisa ditonton di handphone.
0: Tapi
1: aplikasinya baru bisa.
0: Lah tetap aja ada tapinya.
1: Aplikasinya baru bisa diunduh awal Juni nanti,
0: Oh,
1: Pak.
0: Awal Juni. Oh, baru masih ada waktu
1: belum.
0: Lah gitu ya.
1: Nah, TVRI ini nanti resmi ya menjalin kerjasama dengan PT Volago Global Nusantara untuk mendukung penyiaran Piala Dunia 2026 melalui layanan over the top. Nah, jadi lewat kerjasama ini masyarakat Indonesia nantinya bisa menyaksikan tuh seluruh pertandingan World Cup 2026 secara digital melalui aplikasi, nanti namanya ada aplikasi Volaplay.
0: Volaplay.
1: Iya, tapi kalau sekarang sahabat Beletli cari itu aplikasi Volaplay di Play Store tidak akan ada.
0: Masih disembunyikan berarti ya.
1: Karena kan tadi yang udah saya bilang awal Juni.
0: Awal Juni ya.
1: Okay.
0: Mei Juni ya, tinggal beberapa hari lagi.
1: Emang hitung hari lah. Jadi tapi sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia ya, TVRI juga menayangkan fase grup sampai babak final. Nah, kehadiran Volaplay sebagai mitra resminya ini nanti diharapkan dapat mempermudah masyarakat juga untuk menonton pertandingan melalui smartphone, tablet, sampai smart TV dari mana aja dengan koneksi internet gitu.
0: Berarti harus punya internet ya. Ya,
1: tapi sampai saat ini belum ada informasi resmi sih terkait apakah layanan streaming itu nantinya akan gratis ataukah berbayar.
0: Tapi platformnya bisa ya nanti di awal Juni.
1: Iya. Mudah-mudahan sih ada. Aplikasinya baru bisa di download di awal Juni, Pak. Tapi kayaknya mepet-mepet gini agak riskan nggak sih, Pak? Iya nggak sih. Karena kan ini sebagai orang awam nih, ya, kacamata awam ya. Kalau yang namanya bikin aplikasi begini kan perlu server yang gede dong.
0: Iya, betul.
1: Karena kan nanti bakalan diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.
0: Bahkan mungkin di luar negeri juga bisa aja.
1: Iya, gitu. Kalau servernya yang dadakan sih kayaknya gimana gitu ya.
0: Kira tahu bulat.
1: Jadi ini harus benar-benar ya kesiapannya, karena harus nyiapin kapasitas server yang kuat juga nih supaya penonton kan jadi
0: tidak
1: nyaman
0: juga,
1: gitu. Iya, ntar kalau misal servernya dadakan, buffering mulu, Pak. Mau gol di buffering.
0: Ini masuk enggak? Masuk enggak?
1: Kan enggak enak ya, Pak ya.
0: Tapi ada bocoran enggak, provider ada yang kerja sama juga enggak?
1: Enggak, belum. Oh, baru belum. Segitu aja, masih okay. Dirahasiakan.
0: Nanti tolong dikorek dong.
1: mau download ya, Pak ya.
0: biar gampang gitu.
1: Iya, tapi kalau misal di TVR-nya sendiri sih yang pasti
0: itu
1: sudah
0: pasti ya,
1: gratis.
0: Udah pasti gratis ya. Gitu kan.
1: Gitu. Tapi kalau nanti mau lewat Volaplay ya, kita tunggulah gebrakannya.
0: Kita nanti informasikan juga ya untuk hasilnya nanti seperti apa. Kalau misalkan memang di awal-awal Juni, nah kita kasih bocoran boleh kali ya.
1: Boleh.
0: Kita boleh kasih bocoran lah ya.
1: Ditunggu aja ya sama Bu Tuli ya.
0: Oke, yuk kayaknya kita harus pamit nih yuk. Sudah
1: harus
0: awal
1: pamit.
0: Punya kita harus pamit juga.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan kangen ya, karena ketemu lagi nanti hari Senin soalnya.
0: Sebentar.
1: Sahabat Multatuli, jangan kangen sama kita. Soalnya hari Senin kita nemeninnya lagi.
0: Hari Senin, oke.
1: Iya.
0: Tapi besok lo ada jadwal ya?
1: Ada.
0: Oh, ada. Oke. Kita mau ketemu lagi nanti hari Senin. Tapi ya hari Minggu tetap ada, hari Sabtu juga tetap ada, cuma terpisah. Terpisah gitu ya. Punya jadwal yang memang ya harus harus berwarna lah ya.
1: Okay, harus, thank you. Pak.
0: Thank you sekali lagi untuk sahabat Mulatuli yang sudah ikut interaksi juga di line WhatsApp dan juga tadi yang sudah ikut interaksi di acara Talk Show Podcast Mulatuli FM. Kita ketemu lagi ya nanti hari Senin. Nabista Berani pamit undur diri.
1: Juga Ayu Dinar pamit. Juga ada Nisa Ayatulubu sebagai konten kreator kita yang ada di studio. Nggak kelihatan kan?
0: Enggak dong. Nanti disepil lah kapan-kapan ya.
1: Iya kan TikTok kita udah ada nih, Pak.
0: Kita colong-colong gitu. Aja gitu.
1: Colong aja kita.
0: Oke. Okay. Sali, thank you. Air kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak meningkatkan pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pengawasan dilakukan di sejumlah titik penjualan hewan kurban yang berada di Kecamatan Rakas Bitung, Lewi Damar, dan Cikulut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Pemeriksaan juga dilakukan untuk menjamin hewan bebas dari penyakit menular yang membahayakan masyarakat. Petugas kesehatan hewan terjunkan langsung ke lapak-lapak penjualan ternak untuk melakukan pemeriksaan fisik hewan. Pemeriksaan meliputi kondisi mata, mulut, kuku, kulit, suhu tubuh, hingga kelengkapan organ hewan ternak. Tim juga memantau kondisi kesehatan umum sapi, kambing, dan domba yang dijual oleh pedagang. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kurban, Feby Hardian Kurniawan, mengatakan pengawasan dilakukan secara rutin menjelang Idul Adha. Menurutnya, pengawasan kesehatan sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat membeli hewan kurban. Petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak. Selain kepada pedagang, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di sejumlah kecamatan, petugas tidak menemukan adanya penyakit hewan menular. Hewan ternak yang diperiksa dipastikan bebas dari penyakit zoonosis yang dapat menular kepada manusia. Feby menjelaskan pihaknya terus memperketat pengawasan agar tidak ada hewan sakit yang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak. Ia menegaskan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas utama pemerintah daerah menjelang Idul Adha. Sebagai bentuk jaminan kesehatan hewan, petugas memasang stiker sehat pada lapak yang telah diperiksa. Stiker bertuliskan tanda hewan yang telah diperiksa atau stiker sehat, ditempel di lokasi penjualan yang memenuhi standar kesehatan hewan. Pemasangan stiker tersebut menjadi penanda bahwa hewan ternak telah melalui pemeriksaan medis oleh petugas berwenang. Masyarakat pun diimbau membeli hewan kurban di lapak yang telah memiliki stiker pemeriksaan kesehatan resmi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan kurban yang dijual.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledon. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
4: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar

0: Gitar Kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kas pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
3: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
4: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Apa kabarnya di hari Jumat ini? Semoga masih tetap semangat di tempat aktivitas, di tempat kerja, dan mungkin yang sambil mendengarkan Radio Multatuli FM dengan rebahan. Jangan keterusan nih rebahannya ya, nanti sore keburu datang tapi kerjaan belum selesai gitu. Ya, bertemu kembali bersama Eva Wulandari di program Siang Multatuli hari ini. Tempat paling asik untuk nemenin aktivitas kalian semua sampai matahari nanti turun perlahan-lahan ya, pelan-pelan gitu. Iya, Jumat tuh memang punya vibes yang beda ya sahabat Multatuli, suasananya lebih santai. Banyak dari kita juga mungkin ada yang memikirkan tentang weekend meskipun di tanggal tua ya. Ada yang sudah merancang healing mungkin ya, ada yang masih memikirkan deadline, ada juga yang dari tadi cuma mikirin nanti mau makan apa ya. Atau sudah makan ya. Ya, dan kita akan menemani sahabat Multatuli, Multatuli FM di sini dengan info-info ringan terbaru, tips-tips seru, kabar cuaca, gaya hidup ya, sampai hal-hal unik mungkin yang sedang ramai dibahas ya sahabat Multatuli. Nah, berbicara tentang cuaca hari ini, beberapa wilayah Indonesia masih didominasi cuaca berawan dan hujan ringan, dan menurut informasi BMKG, untuk yang sore hari nanti nih mau pulang kerja atau mau nongkrong gitu ya, jangan lupa siapkan payung, jas hujan. Dan tentunya kalau memang cuaca berpotensi buruk ya sebaiknya di rumah saja dulu gitu ya. Dan hari ini kita akan kasih juga beberapa tips simple biar badan tetap fresh ya, walaupun cuaca sedang sangat amat mudah berubah ya, seperti sikapnya dia. Jangan lupa minum air putih cukup ya sahabat Multatuli, karena walaupun mendung tubuh tetap gampang dehidrasi kalau kita melakukan aktivitas yang lumayan padat. Dan yang kedua, jangan terlalu sering menunda makan siang. Banyak orang kalau Jumat tuh suka telat-telatin gitu ya, karena kerjaan numpuk mungkin, padahal energi siang sampai sore itu penting sekali ya sahabat Multatuli. Dan coba kurangi scroll media sosial terlalu lama pas jam istirahat ya, karena niatnya cuma 5 menit, tahu-tahu 1 jam hilang gitu, dan kerjaan malah terbengkalai. Jangan sampai ya sahabat Multatuli, lebih baik mendengarkan Multatuli FM nih gitu, sambil mendengarkan lagu-lagu favorit yang mungkin bisa sedikit bisa membuat kita flashback ke belakang ya, mengingat-ingat romansa atau mungkin hal-hal bahagia, cie. Seperti lagu tadi yang sudah diputar, Gensia dengan Mustahil Untuk Bersama. Oke, biar suasana Jumat makin santai, kita juga masuk ke deretan lagu berikutnya. Tetap di Multatuli FM, musiknya enak, temannya asik, tetap di 89 Multatuli Radio.

89.4 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Kembali Eva Wulandari menyapa Anda, sahabat Multatuli, di siang menuju sore ini ya. Cuaca di luar lumayan panas. Segelas air putih dengan es batu mungkin bisa menyegarkan kembali tubuh kita ya, sahabat Multatuli. Dan hari Jumat biasanya juga identik dengan satu hal, dompet mulai tipis, tapi rencana jalan tetap banyak, BM makanan jajanan ada di kepala gitu. Ya, makanya kali ini ada tips hemat sederhana nih tapi lumayan berguna ya. Pertama nih, kalau kita memang terbiasa hangout atau nongkrong, coba kurangi beli minuman impulsif yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya. Kadang niatnya sih cuma beli air mineral aja gitu, pulangnya malah tambah ada dessert, ada kopi, ada snack, akhirnya saldo tinggal dadah bye-bye ya. Dan hal yang kedua yang bisa dilakukan, biasakan cek isi kulkas sebelum belanja ya, sahabat Multatuli, karena banyak orang yang beli makanan bertumpuk-tumpuk gitu, padahal di rumah masih ada stok yang belum disentuh. Nah, kalau akhir pekan misalkan sahabat Multatuli punya rencana untuk keluar atau jalan ya, coba atur budgetnya dari sekarang gitu, jangan dadakan ya, karena pengeluaran terbesar biasanya bukan dari yang mahal tapi dari yang kecil-kecil, perintilan tapi berkali-kali gitu ya. Dan berbicara tentang akhir pekan, sahabat Multatuli, cuaca Indonesia masih cukup dinamis ya beberapa hari ini. Jadi untuk sahabat Multatuli yang mau bepergian, tetap cek perakiran cuaca dulu nih biar nyaman, biar nyantai gitu. Kemudian kadang destinasi udah bagus, outfit udah keren, sampai lokasi cuaca tidak mendukung kan tidak optimal juga gitu ya. Tapi ya gitu deh. Kadang yang direncanakan cerah datangnya mendung. Enggak apa-apa ya. Yang penting jangan ikut mendung juga hatinya nih, sahabat Multatuli. Wow. Oke, dan ada kabar gembira juga untuk sahabat Multatuli yang punya usaha, baik UMKM di berbagai bidang ataupun komunitas kreatif, kegiatan sosial maupun program-program positif lainnya. Yuk gabung dan berkembang bersama di Multatuli FM, sahabat Multatuli. Kita punya satu wadah untuk sahabat Multatuli ya, kami beri kesempatan untuk bisa berkolaborasi di sini dan mempromosikan untuk teman-teman semua agar karya usaha dan kegiatan positif kalian bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Kalau kalian tertarik nih sahabat Multatuli ya, bekerja sama ataupun promosi atau ingin bergabung bersama Multatuli FM di sini, langsung deh bisa DM ke kami ya, sahabat Multatuli, di Instagram maupun di layanan TikTok Multatuli FM ya. Pokoknya kita terbuka kesempatan lebar untuk apapun itu, UMKM di berbagai bidang ya, komunitas kreatif, kegiatan sosial atau program-program positif lainnya. Kita tularkan kebaikan bersama ya, sahabat Multatuli. Atau bisa langsung juga WhatsApp di 0811 806 8900, di 0811 806 8900 ya. Dan tentunya jangan ragu untuk berkarya ya, sahabat Multatuli, berjejaring dan menyebarkan hal-hal positif bersama Multatuli FM. Karena Multatuli FM suara inspirasi dan kolaborasi untuk semua. Jangan ragu, jangan takut, ayo nanti kita siapkan jadwalnya ya, kita berbincang-bincang tentang dunia apa yang sedang kalian geluti. Semoga ini juga menjadi hal yang positif yang bisa ditularkan kepada teman-teman atau sahabat Multatuli FM lainnya dimanapun berada.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Kita tahunya jalan TV with my mama. Di tahun 22 ini mulai menanjak ya sahabat Multatuli. Oke, sudah di jam 2 lewat 18 menit. Hai untuk kamu yang baru menonton frekuensi kami, Paulan dari menyapa tentunya dari Jalan Adinegoro 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya sahabat Multatuli, belakangan ini banyak yang mulai sadar pentingnya menjaga pola tidur ya, dan ternyata menurut beberapa pembahasan kesehatan terbaru, kualitas tidur sekarang makin berpengaruh besar ke produktivitas harian. Banyak orang merasa capek bukan karena kerja berat sebetulnya, tapi karena tidur sambil pegang HP sampai hampir pagi gitu ya. Pasti relate ya sahabat Multatuli. Nah, niatnya mungkin cuma buka 1-2 video, tahu-tahu malah kejebak di dracin ya. Tiba-tiba masuk ke tutorial masak sampai video orang renovasi rumah. Nah, padahal tubuh kita tuh sebenarnya butuh jeda dari layar, baik itu gadget, handphone, laptop dan lain sebagainya. Nah, tips sederhana untuk kalian nanti malam nih ya, coba 1 jam sebelum tidur tuh mulai kurangi cahaya layar HP sahabat Multatuli. Ini bisa membantu otak nih lebih rileks dan tidur jadi lebih nyaman. Selain itu sahabat Multatuli, untuk yang sering minum kopi sore-sore, nah ini coba mulai dikurangi dulu ya. Kalau memang susah tidur malam, karena kadang kopi di jam 4 sore ini masih bisa bikin mata kita melek sampai jam 1 pagi misalkan ya, karena kandungan kafeinnya tersebut. Nah,

Bicara tentang aktivitas harian dan juga untuk sahabat Multatuli, mungkin ya makin banyak orang yang mulai jalan kaki untuk kesehatan. Bahkan ada tren target 7.000 sampai 10.000 langkah per kaki. Kalau belum sempat olahraga berat, sebenarnya jalan kaki santai 20 sampai 30 menit aja udah bagus sekali untuk badan ya. Sambil ya pakai headset gitu ya, dengarkan radio, dengarkan lagu-lagu dan musik-musik favorit, dan ini bisa membantu mood kita juga jadi naik. Ada yang nanti sore berencana untuk jogging di alun-alun, yuk ketemu sama aku sambil cuci mata gitu ya, supaya badan kita udah mulai nih yang mulai pegel-pegel ya, yang mulai terasa bangun tidur itu kok berat ya, kok sesak nafas ya, kok pegelinu ya. Coba deh, coba diingat-ingat kapan terakhir kita melakukan aktivitas olahraga. Ini juga menjadi salah satu hal mungkin yang berpengaruh terhadap kesehatan kita ya, sahabat Multatuli. Oke, kita lanjut lagi deh, masuk ke lagu-lagu pilihan lainnya. Ada Hi-Fi dengan Orang Ketiga, ada Judika Sampai Kau Jadi Milikku, persembahan spesial untuk kamu di 89 Multatuli Radio.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Liodra featuring Andi Rianto dengan Sang Dewi terputar di jam 2:40 sahabat Multatuli. Ya sahabat Multatuli, sekarang banyak orang yang mulai suka dengan hal-hal sederhana lagi ya. Contohnya misalkan bercengkrama sambil ngopi, ngobrol langsung, atau membaca buku fisik ya, atau mungkin menanam tanaman kecil di rumah sampai menikmati sore tanpa harus upload semuanya ke media sosial. Ya mungkin karena kita sudah mulai capek dengan dunia yang terlalu cepat ya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati momen-momen kecil ya. Padahal hal sederhana seperti makan makanan ringan pas hujan misalkan, atau ngobrol sama teman lama, atau pulang sore tapi lihat langit yang bagus gitu ya, itu juga bentuk kebahagiaan yang secara tidak kita sadari harus disyukuri ya sahabat Multatuli. Dan jangan heran kalau misalkan apabila kita melupakan hal-hal kecil yang ternyata itu bisa membuat mood kita kembali baik gitu ya, rasa syukur kita berkurang, hari-hari ini akan terasa terlalu berat untuk dilewati sendiri. Nah, mungkin sekarang aja deh tarik nafas dulu gitu ya. Kita pikirkan hal-hal kecil apa atau reward kecil apa, meskipun kita sedang tidak dalam menggapai atau sukses mencapai sesuatu, tapi reward kecil itu berupa penghargaan untuk diri sendiri deh ya. Karena kita sudah melewati hari ini dengan baik gitu. Duh, jadi ingat reward kecil, ingat es krim jadinya ya. Atau mungkin beli makanan kesukaan, dinikmati sendiri, itu sah-sah saja ya sahabat Multatuli. Kadang kita juga harus melepaskan, kita tidak perlu menjadi people pleaser yang harus selalu menyenangkan semua orang sehingga lupa memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri. Jangan ya, nanti akan terus menumpuk, akan berat, akan capek gitu ya. Karena ekspektasi sempurna dari orang lain itu kadang-kadang bisa membuat kita lebih tertekan. Nah, mulai dari sekarang angkat beban itu pelan-pelan, perlahan-lahan ya sahabat Multatuli, sampai kita merasakan okay, kebahagiaan kecil yang bisa didapatkan itu ternyata bisa menjadi sesuatu hal besar yang positif untuk diri kita sendiri. Setuju ya, sepakat ya sahabat Multatuli ya, jadi deh Sang Dewi je. Okay, untuk kamu sahabat Multatuli sekali lagi ya, yang punya usaha baik UMKM di berbagai bidang, kemudian komunitas kreatif, baik itu kegiatan sosial maupun program-program positif lainnya, ayo gabung dan berkembang bersama Multatuli FM ya. Kita membuka ruang kolaborasi dan promosi untuk teman-teman semua agar karya atau usaha dan kegiatan positif kalian ini bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Lebak. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk bekerja sama, untuk mempromosikan atau ingin bergabung bersama Multatuli FM, langsung bisa DM kami melalui Instagram maupun TikTok Multatuli FM ya. Pokoknya jangan ragu untuk berkarya dan jangan berhenti ya, sampai di titik ekonomi sekarang makin sulit gitu, kemudian ide-ide kreatif semakin tercekik. Oh tidak begitu ya, maka dari itu apapun yang kalian share di sini sahabat Multatuli ya, semoga itu menjadi inspirasi baik untuk sahabat Multatuli lainnya dimanapun berada. Hai untuk kamu yang sedang di perjalanan, hati-hati ya sambil nyetir, tetap jaga kewaspadaan selama berkendara. Atau kalau kamu yang sedang dalam perjalanan dan melewati perlintasan kereta api dan kebetulan ada kereta api yang mau lewat, tahan dulu, sabar dulu, jangan sampai menerobos palang kereta api. Bukan 1-2 kali terjadi ya sahabat Multatuli, karena ketidakdisiplinan kita menyebabkan hal-hal yang mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Okay. Tetap di 89 Eva Wulandari kembali menghadirkan satu lagu istimewa JKT48 dengan Pesawat Kertas.

0: ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
5: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
4: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Terus kita harus ngapain ya?
4: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
5: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
4: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
6: Sahabat Mutatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitabam mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Memilih hewan kurban tidak boleh asal ya. Pastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak pincang, tidak terlalu kurus, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat biasanya terlihat aktif, matanya cerah, dan bulunya bersih.
2: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, sahabat Multatuli Fulandari masih setia bersama menemani sahabat Multatuli di sore hari ini. Iya, sambil istirahat sore ya, selepas beribadah salat asar sahabat Multatuli. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang masih setia mendengarkan dari rumah, kendaraan pribadi, baik masih di kantor, warung kopi, sampai yang sedang terjebak dalam kenangan mungkin sore hari ini. Semoga tetap sabar ya. Dan sudah di jam 15 lewat 56 menit. Ayo yang mau punya niat tinggi untuk jogging, ayo udah mulai tuh ramai ya di seputaran alun-alun Kota Rangkas Bitung nih sahabat Multatuli. Dan sahabat Multatuli, dunia teknologi terus bergerak cepat ya hari ini. Sejumlah portal teknologi menyoroti meningkatnya perhatian terhadap keamanan digital dan pencegahan cyberbullying di lingkungan sekolah. Nah, teknologi memang membantu kehidupan menjadi lebih mudah ya, tetapi penggunaan yang tidak bijak juga bisa berdampak buruk, terutama bagi anak-anak dan juga remaja. Nah, karena itu penting sekali bagi orang tua untuk lebih dekat dengan aktivitas digital anak. Tidak harus selalu mengawasi secara ketat sih sebetulnya ya, tapi membangun komunikasi yang nyaman agar anak merasa aman bercerita. Tidak jarang ya, dunia teknologi atau dunia digital atau udah baik dari medsos dan lain sebagainya sangat amat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya sahabat Multatuli. Dan ada tips ringan supaya aktivitas harian terasa lebih produktif juga nih ya sahabat Multatuli ya, di sore hari ini siapa tahu menjadi inspirasi dan jalan keluar untuk sahabat Multatuli yang terasa bebannya di hari ini amat berat. Jadi penghujung minggu ini mungkin besok sudah libur, tapi masih harus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ya seperti itulah. Apalagi untuk ibu pekerja ya, tidak ada hari libur untuk ibu pekerja. Hari weekday-nya digunakan untuk bekerja kantor misalkan ya, atau pekerjaan-pekerjaan lain. Di hari weekend-nya harus tetap memprioritaskan pekerjaan rumah gitu ya, supaya kehadiran si ibu ini tetap hadir di tengah-tengah keluarga. Oke, merapikan meja kerja sebelum pulang ya sahabat Multatuli, karena meja yang rapi ini membantu pikiran lebih tenang saat memulai aktivitas di besok harinya ya sahabat Multatuli. Mengurangi scrolling berlebihan sebelum tidur. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaan sebetulnya sahabat Multatuli, tapi karena otak terlalu penuh menerima informasi. Nah, minum air putih ini yang penting ya. Selalu aku paling suka untuk mengingatkan sahabat Multatuli untuk meminum air putih yang cukup ya sahabat Multatuli setiap hari, terutama menjelang malam, karena tubuh yang terhidrasi ini membantu kualitas tidur lebih baik. Dan juga luangkan 10 menit tanpa gadget, cukup duduk santai, mendengarkan musik, menikmati udara sore bersama keluarga, bercengkrama ya. Apalagi yang sudah mempunyai anak gitu ya, kita tanya kegiatannya di hari ini apa saja gitu. Bangun komunikasi-komunikasi baik ya sahabat Multatuli. Dan ini juga berkenaan dengan kita dalam mengontrol ini si anak ini berkegiatan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya seperti apa. Jangan sampai lose control ya sahabat Multatuli, karena kita tahu bahwa dunia sosial media sekarang ini sangat amat riskan ya, terutama untuk anak-anak yang mudah sekali menjangkau informasi, baik itu informasi yang bisa dikatakan real ataupun valid ya, ataupun hoax ya. Jangan sampai termakan hoax, dan juga mungkin tayangan-tayangan bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Kadang hidup tidak perlu selalu terburu-buru sahabat Multatuli ya, karena kesehatan mental juga butuh ruang untuk bernafas, otak kita juga butuh ruang untuk bernafas. Dan berbicara soal musik, supaya kita rileks dulu nih, setelah ini akan Eva putarkan lagu yang cocok menemani sahabat Multatuli di sore hari ini ya. Kita bersyukur anugerah terindah dari Enmas ya, dan semoga banyak hal-hal yang patut kita syukuri di hari ini, dan kita tidak melewatkan hari ini dengan keluh kesah. Oke, simak ya sahabat Multatuli.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.4 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Kid Laroi dan Justin Bieber dengan Stay. Untuk kamu yang masih stay di 89, terima kasih banyak ya sayangku. Ya, hari ini sahabat Multatul, perhatian publik juga tertuju pada kabar mengenai 9 WNI yang dikabarkan mengalami kekerasan fisik saat ditahan aparat Israel ya, dan informasi ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan tentunya masyarakat internasional. Kita sih harapkan ada jalan terbaik ya,

Kamis bulan bulan depan, minggu depan ya sahabat Mulatuli. Sejumlah daerah mulai nih meningkatkan layanan transportasi dan keamanan demi kenyamanan masyarakat yang akan bepergian, termasuk di Kabupaten Lebak itu sendiri ya. Dan biasanya antusiasme Lebaran Idul Kurban itu luar biasa ya sahabat Mulatuli. Semangat berkorban, semangat ikhlas gitu ya dalam berbagi bersama saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Kadang berita yang kita dengar setiap hari ini terasa berat dan melelahkan ya, apalagi kalau berita-berita yang aduh gitu ya, kurang mengena di hati gitu ya, bukan berita-berita yang membahagiakan gitu. Karena itu penting juga untuk menjaga empati tanpa membuat diri sendiri tenggelam dalam kecemasan berlebihan ya sahabat Mulatuli. Dan diharapkan sih untuk tetap bijak memilih informasi, tidak semua berita harus dikonsumsi terus menerus sepanjang hari sahabat Mulatuli ya. Ada sedikit satu pengingat sederhana, istirahat bukan berarti menyerah ya sahabat Mulatuli, kadang berhenti sejenak adalah cara terbaik untuk melanjutkan perjalanan. Oke, semoga kalimat tadi bisa membuat sahabat Mulatuli makin semangat di sore hari ini ya. Setelah lagu berikut ini akan masuk segmen olahraga juga dan hiburan yang sering hangat dibicarakan nih sahabat Mulatuli sampai nanti jam 5 bersama Wulandari ya. Kita punya Kesia Levronka dengan Pelarian.

0: Wargi-wargi, apakah kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Aduh, sini.
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua gimana ya?
6: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

94.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Enal Finering Ari Lesmana sesi potret ya. Lagi ini gelap gitu ya sahabat Multatuli. Aduh, relate sekali dengan sahabat Multatuli yang mungkin baru saja kehilangan seseorang yang dicintai, disayangi ya. Tapi ya itulah tadi, selama masih ada kesempatan untuk kita merefleksikan diri dari penyesalan-penyesalan yang ada gitu ya. Jadikan penyesalan-penyesalan yang ada itu sebagai bahan untuk kita bisa berbenah diri lagi. Oke, masih di Multatuli hari ini sudah di jam 4:31. Kita mulai lagi nih sahabat Multatuli, berita dari dunia olahraga ya. Hari ini pecinta bulu tangkis Indonesia cukup dibuat tegang dengan hasil pertandingan Malaysia Master 2026. Jonathan Christie harus mengakui keunggulan lawannya dari China dalam pertandingan yang berlangsung sengit ya. Dan sementara itu dari dunia sepak bola internasional, Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan nih setelah berhasil membawa Al Nassr meraih gelar juara liga. Dan juga kabar menarik datang dari dunia hiburan tanah air, beberapa konser musik dan festival budaya mulai ramai digelar kembali di berbagai kota ya. Ini menjadi hiburan yang ditunggu masyarakat setelah rutinitas panjang dan juga padat. Kalau sahabat Multatuli ingin sesuatu yang berbeda, entah itu biasanya kita kalau misalkan mencari tempat healing gitu ya, tempatnya yang adem, yang nyaman, atau mungkin juga wisata shopping ke mall hanya untuk makan dan lain sebagainya, kenapa tidak untuk mencari suasana baru di konser-konser musik seperti itu ya, ajak keluarga atau teman yang biasanya sih lebih seru satu frekuensi ya sahabat Multatuli ketika kita menonton konser musik itu. Aduh. Ya, bisa searching-searching dulu ada konser apa aja gitu ya. Dan tentu saja dari penyanyi-penyanyi atau grup musik yang sahabat Multatuli minati. Oke, sahabat Multatuli, musik memang punya cara unik, selalu punya cara unik ya menyembuhkan suasana hati. Kadang satu lagu bisa mengingatkan kita pada seseorang atau sesuatu ya, atau mungkin juga pada perjalanan hidup atau bahkan pada versi diri kita di masa lalu. Pernah gak sih flashback gitu ya, dengar lagu-lagu yang memang pada masanya ketika kecil gitu. Aku punya satu pengalaman, itu ada tetanggaku itu sering sekali memutarkan musik di pagi hari, dan musiknya itu memang yang zaman dulu kan sangat melankolis ya sahabat Multatuli, dan sampai ngena gitu sampai sekarang tuh kalau mendengarkan lagu ini, aduh rindu masa kecil ya gitu. Ya karena itu jangan pernah meremehkan kekuatan musik ya sahabat Multatuli untuk menjaga semangat hidup. Tapi jangan juga dong mendengarkan musik-musik yang mellow, udah malah lagi sedih gitu ya, mendengarkan lagu yang mellow, aduh makin aja tersayat-sayat hatinya. Enggak, yang pasti jadikan musik juga salah satu hal yang bisa membangkitkan semangat ya, atau mungkin ingin sedikit bisa flashback ke belakang untuk ya bikin kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Masih banyak beberapa pilihan lagu sahabat Multatuli di playlist kita di sini ya. Oh ya, untuk sahabat Multatuli sekali lagi yang ingin atau yang punya atau yang sedang ya merintis usaha atau mungkin sudah berkecimpung di dalamnya ya, baik di bidang apapun, kemudian punya komunitas-komunitas kegiatan yang positif, ayo bergabung bersama Multatuli FM yang ingin memperkenalkan dunia yang sedang kamu geluti ya. Kita punya wadah di Multatuli FM untuk mensupport sahabat Multatuli yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman ya, seputar usahanya, seputar bisnisnya, atau seputar kegiatannya di setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 2 ya. Bisa langsung deh hubungi DM kita ya sahabat Multatuli, baik itu di Instagramnya Multatuli FM maupun di DM-nya TikTok Multatuli FM ya. Yuk kita bareng-bareng berkolaborasi gitu ya, untuk lebih mempromosikan lagi kegiatan-kegiatan positif yang tentunya ini menjadi salah satu kebanggaan bagi semua warga Kabupaten Lebak. Kita tularkan semangat-semangat positif untuk semua ya.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

akhir. Semoga informasi yang diberikan bisa menemani aktivitas dan memberi manfaat kecil untuk hari ini. Ya, hari ini kita belajar bahwa dunia mungkin bergerak cepat ya, sahabat Multatuli. Berita juga datang silih berganti, teknologi terus berubah, tapi satu hal yang tetap penting adalah menjaga diri sendiri. Ya, jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari ya, sahabat Multatuli, tapi juga seberapa mampu kita menikmati perjalanan. Eva Wulandari pamit undur diri. Terima kasih sudah memilih Radio Multatuli sebagai teman sore sahabat Multatuli. Sampai bertemu kembali di program berikutnya. Tetap hangat, tetap semangat, dan selamat bermalam Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTBH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, kenapa sih? Berisik amat dari tadi.
1: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
0: Eh, apaan tuh?
1: Namanya Dahsyat.
0: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dagu KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan

0: untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikan nama kamu.
1: Ahmad, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
2: Habis, udah masang berkali-kali. Kalah lagi.
1: Wah, Ahmad, gila lu. Judul lu, gak boleh tau. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Mutatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman,

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Senada sahuga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
1: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
2: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepu.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
5: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
4: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
6: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
4: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
5: Rasanya luar biasa.
4: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
7: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
8: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
4: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih. Lu ada apa?
5: Dek, tolongin apa?
4: Kenapa?
5: Data-data gue kesebar internet nih.
4: Aduh, gimana nih?
5: Dek, tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
7: Ajojing,
8: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
0: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
9: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
10: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Pasar semuda seperti ini nggak sopan. PTBH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

sahabat Multatuli. Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
2: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
1: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, sereng oge solutif. Tos di jam 10 kirang 3 menit tadi aya lagu Potret Manehna. Itu lagu bahasa kami budak sering nguping ieu di acara hajat itunya, baik hajat nikah atau napi kitanan gitunya. Karena kampung kurma tatan seueur hiburan ngangge panggung, ngangge son gitunya. Terus aya hiburan artis gitu. Jadi lagu ieu teh anu sok jadi nampa lengkap atau nu jadi pangrame di acara hajat. Wirjeung wengi ka sahabat Multatuli anu nuju leuleusan oge nu baru gabung. Nembe gabung di Multatuli 89 FM. Jadi aya nomor anu tiasa ku pamirsa ngiringan dina ieu acara di 08 1 1 806 89 00. Mangga orang buka, orang antos kiriman pamirsa anu hoyong ngiringan dina ieu acara nepi ka jam 12 hari ring Multatuli setiap Jumat malam Sabtu oge Minggu malam Senin. Anu biasana direncangan ku Mang Iko oge Mang Adit alias Mang Jarwo. Kalersan wengi ieu mah nuju kirang sehat Mang Iko na. Jadi orang doakeun Mang Iko enggal damang, enggal tiasa ngarencangan di acara-acarana Multatuli. Soalna bulan-bulan ieu nepi ka payun mah seueur acara anu wengina teh Mang Iko sareng Mang Jarwo. Baik dina acara Sunda, wayang golek, dangdut gitu. Jadi mangga pamirsa anu bade nyiringan dina acara setiap wengi tinggal di save nomor WhatsApp na Multatuli di 08 1 1 806 89 00.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu tersemuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalau tersemuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
6: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
7: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
6: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
7: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP bingung, gimana lagi?
6: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
8: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: abang sudah menggunakan MCDAS informasi yang sama.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Fair punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
6: Lu ada apa?
5: Dek, tolongin apa?
6: Kenapa?
5: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
7: Ajojing,
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Syar.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nah cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
5: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat

0: Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
1: Enak!
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, ubi-ubian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok nggak ada sereal kancinya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
1: Ibu memang tukang sulap makanan.
3: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TPPKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga. Kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Pemirsa 89.1 FM akhirnya teh rengsek beres acara Hari Ring Multatuli di wengi ieu. Atur nuhun anu tos ngiringan dina ieu acara ti mimiti nepi ka ayeuna. Insyaallah di sanes waktu urang tiasa tepang deui. Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sahabat Muda Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Radio Multatuli FM.
3: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.